0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: dengerin lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo,

0: Hadir Shirley Anjeli.
1: Balik lagi sama aku Shirley Anjeli, si Pirili di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita barusan udah simak Good Vibes di 1 jam. Sekarang balik lagi sama aku, masih nemenin kamu di Spade. Kita bahas sesuatu hal bareng-bareng teman Pro 2. Tapi abis ini juga aku mau hadirkan informasi perakiraan cuaca terlebih dahulu untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lagu-lagu enak deh ku hadirkan nemenin kamu. Apalagi ini juga cuacanya cerah banget, berasa mau kemana sih ya? Mau kemana teman Pro 2? Aku mau lanjut dulu, ada lagu enak ini dari Lana Del Rey, Summertime Sadness. Tapi semoga kamu gak sedih-sedih ya, harus happy hari ini, happy Sunday.

Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Muhammad Hatta.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, kita update terlebih dahulu yuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Rani yang berada di BMKG Ahmad Yani.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini, Minggu 12 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau agar masyarakat perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di Surakarta hari ini dari rekan Rani yang berada di BMKG Ahmad Yani. Pastikan kamu juga selalu bisa update pantauan cuaca di area kamu di nomor WhatsApp 081-327-866-966 dan tetap waspada dimanapun kamu berada. Jaga kesehatan.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Love it sharing dari Dua Lipa, teman pro dua pagi tadi tuh saya berangkat matahari, bukan dong bulan. Sekarang matahari sih udah ada ya, tapi tadi bulan pagi-pagi tadi luar biasa, masya Allah. Beberapa waktu yang lalu bisa ngelihat bulan tuh yang benar-benar full bulat indah banget, masya Allah. Dan kayak berasa deket aja gitu. Dia rendah terus kayak deket gede gitulah, masya Allah. Terus kalau yang tadi pagi itu bulannya bulan sabit, cantik sekali, masya Allah, tabarakallah. Jadi apa ya, itu jadi pengingat aja buat aku untuk terus mengucap syukur gitu, karena ada beberapa hal, ada hal-hal yang datang di kehidupan yang begitu saja hadir dan menjawab segala doa-doa dan harapan yang disampaikan, yang cerita aja gitu, tapi bisa datang aja harapan itu. Terus juga dikelilingi orang-orang yang baik. Kayak tadi pagi juga aku cerita sama kamu, sehat-sehat terus orang-orang baik gitu ya. Alhamdulillah masih terus dikelilingi orang-orang yang baik. Jadi pengingat aku juga untuk terus menjadi orang yang baik gitu sih. Aduh. Sepadanya selamat pagi teman pro 2 dong. Coba aku cek dulu di WhatsApp masih ada yang gabung sama aku. Ada Kak Diah Ristanti. Ya, hola, selamat pagi. Ah, sudah kuduga hari ini Shirley yang bertugas. Si Pirili. Kita tuh terkoneksi ya Kak Diah ya. Jadi udah mana tadi tuh lagunya Lana Del Rey, saya tuh belum tahu kalau Kak Diah tuh apa namanya, pas banget aja gitu loh, ngepasin banget. Terus habis lagunya mengudara, saya lihat komputer di kiri Kak Diah Ristanti gabung, kayak pas banget gitu. Kan suka sama Lana Del Rey ya gitu, jadi emang udah jalannya begitu ya, asik jalannya dong. Mau jalan kemana, jalan-jalan dengan sepatu roda aku, udah tadi pagi aku putar lagu itu. Terus ada juga Ninda di Bandung, katanya request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Oke, boleh. Selena Grace ini adalah salah satu musisi Indonesia yang pendatang baru yang menurut aku emang oke, kualitasnya tuh keren ya, no doubt. Makanya dia juga jadi juara lah di kompetisi terbesar juga ya di Indonesia ini begitu. Oke, boleh kuhadirkan aja lagunya nemenin kamu. Dan lagu ini juga bagus banget karena ada Andi Rianto di dalam lagu ini yang jadi komposer juga ya kan, arrangernya. So makanya lagunya enak ya. Oke, masih ada Catur. Aku mau lagunya Only One Yellow Card Kak Shirley, pagi-pagi harus sedikit ngebeat si Pirili. Makasih ya Kak SAC. Asa aja. Oh iya Kak Shirley, sarapan sama apa pagi ini tadi? Saya sarapan sama sarden tadi, bawa bekal begitu. Catur Empon sarapan belum? Enggak, pokoknya SAP. Enggak, pokoknya SA aja, sa ya. Ya udah deh, hari ini ada ini nggak agenda ini Catur, kayak yang kemarin kamu update ke aku sambil nemenin kamu di jalan, semoga full ya orderannya. Semangat, tapi jangan lupa istirahat juga sih, cuaca cerah banget, jadi pastiin jangan sampai ini ya, dehidrasi, air putihnya selalu dibawa. Kalau perlu bawa 3 liter gitu ya. Itu gimana bawanya 3 liter, Shirley? Tolong. Ada-ada aja ya. Pokoknya jangan lupa asupannya juga diamankan ya, teman pro 2. Nanti habis lagunya Selena Grace aku hadirkan buat kamu ya, Catur ya. Ditungguin aja.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih di Spade dan sekarang kita udah masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Ngobrol paginya kita obrolin apa, Shirley? Yes, you. Akhir pekan, weekend, berarti kita akan ngobrolin seputar budaya dan juga pariwisata. Ada yang mau jalan-jalan gak sih hari ini? Bagi tahu dong. Atau ada yang habis jalan-jalan kemarin hari Sabtu? Rekomendasinya juga boleh. Jalan-jalan kemana, makan apa, silakan aja WhatsApp di 081-327-866-966.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM. Tema Pro 2 kita bahas dulu seputar Hari Koperasi, karena tepat hari ini menjadi Hari Koperasi Teman Pro 2. Jadi selamat Hari Koperasi ya. Benar-benar hari ini 12 Juli 2026. Selamat memperingati Hari Koperasi Nasional. Koperasi kuat, Indonesia hebat. Kalau ngomongin koperasi, ini kan memang sudah lama sebenarnya ya. Jadi apa ya, pilar yang penting lah untuk mendorong perekonomian masyarakat di Indonesia ya. Dan mengusung asas kekeluargaan serta gotong royong, badan usaha itu juga berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat gitu ya, khususnya buat para pelaku UMKM. Nah, di tahun 2026 Indonesia juga kembali karena emang dirayakan setiap tahunnya ya, Hari Koperasi Nasional yang ke-79 di tahun ini. Peringatan itu juga bukan sekedar rutinitas tahunan, tapi momentum yang penting untuk melihat kembalilah arah ekonomi kerakyatan di tengah derasnya arus digitalisasi gitu ya. Tapi gimana sih kok bisa ada Hari Koperasi Indonesia, berawal dari apa? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi Hari Koperasi Nasional ini diperingati setiap tanggal 12 Juli. Dan perayaan nasional di tahun 2026 ini jatuh tepat hari ini Minggu, sekaligus juga menandai hari jadi koperasi yang ke-79. Wah, 79 tahun. Sejak pertama kali diresmikan secara nasional di tahun 1947. Nah, sejarah panjang koperasi di Indonesia itu sebenarnya juga sudah dimulai sejak akhir abad ke-19, Teman Pro 2. Awalnya itu diinisiasi oleh Raden Arya Wiryatmaja di Purwokerto itu tahun 1896, yang mendirikan koperasi simpan pinjam untuk membantu para pegawai negeri dari cengkraman lintah darat gitulah ya. Tapi tonggak sejarah secara nasional itu baru tertanam kuat pasca kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia itu menggelar Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kongres yang bersejarah itu berhasil membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI gitu. Singkatannya SOKRI. Dan kemudian menetapkan tanggal 12 Juli itu sebagai Hari Koperasi Nasional. Gitu deh, Teman Pro 2. Dan gak bisa dipisahkan ya dari peran Muhammad Hatta, dimana dalam Kongres Koperasi 2 yang digelar di Bandung tahun 1953, beliau itu secara resmi dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bahkan Bung Hatta juga punya visi yang besar kalau perekonomian nasional itu harus dibangun atas usaha bersama dan asas kekeluargaan, bukan atas dasar individualisme. Begitu deh, Teman Pro 2. Dan yang jelas, tema serta makna Hari Koperasi Indonesia 2026 ini juga ada. Kita bahas lebih lanjut, stay tune di Pro 2 FM Solo.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bangun, enggak ngapain, udah bangun dari tadi ya. Mana tidur cuman 3 jam lagi. Bangsat banget gak sih ya? Emang ngapain sih Syar, gak bisa tidur? Bisa deng, bisa, aku mau bisa tidur. Kebangun aja sih semalam. Jadi saya hitung cuman 3 jam tidurnya. 6 jam berarti ya, tapi tidur jam berapa sih semalam tuh lupa deh. Jam-jam setengah 10 aku tidur ya. Oke, kita lanjut hari koperasi nasional. Memasuki usia ke-79 tahun, ngomongin tantangan dari koperasi ini juga tentu sudah jauh berbeda ya dibanding era pasca kemerdekaan gitu. Kalau dahulu koperasi berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan permodalan konvensional, sekarang fokus utamanya tuh beralih deh pada koperasi modern dan juga digitalisasi. Nah, berdasarkan arahan dari Dewan Koperasi Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM, fokus perayaan Hari Koperasi Nasional tahun ini adalah mendorong relevansi koperasi bagi generasi muda yaitu Gen Z dan milenial serta adaptasi teknologi digital. Nah, koperasi masa sekarang itu sudah tidak lagi identik dengan kesan yang lama ya, tapi bertransformasi menjadi inkubator bisnis digital yang bisa bersaing di pasar global sekaligus juga memperkuat fondasi perkembangan UMKM di Indonesia. Begitu teman Pro 2. Ternyata sudah lama juga ya. Ini koperasi sudah 79 tahun begitu. Ya wes, pokoknya selamat Hari Koperasi Nasional tepat hari ini. Yaitu 12 Juli 2026. Seperti apalagi sekarang ya teman Pro 2, kamu pasti juga sudah tahu bahwa pemerintah sekarang sedang berupaya untuk ya memperkuat koperasi, salah satunya lewat peluncuran program KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, yang mana program ini digagas oleh Presiden Prabowo yang ditargetkan untuk membentuk sekitar 80.000 koperasi di desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Di tempat kamu sudah ada belum? Sudah beroperasi belum kopdesnya Merah Putih teman Pro 2? Di tempat saya yang dekat-dekat 1, 2. 2 ya, yang paling dekat ada 2. Dekat banget malah. 1 kilo kali ya dari rumah. Tuh, sama yang satu lagi gak nyampe 1 kilo, paling. Kalau yang desaku sekitar 1 kilo. Kalau yang lebih dekat ada juga berapa meter, 100 meter ya itu ya. Paling 300 meter deh dari rumah. Ya, cuman itu udah beda kabupaten dan jelas ya beda kelurahan gitu, beda desa juga gitu. Dekat dari rumah ada, yang agak jauh lagi ada juga, itu di daerah-daerah dekat UIN Raden Mas Said ya, itu juga ada. Kemarin aku lihat sudah beroperasi yang di dekat UIN Raden Mas Said, cuman kalau yang di tempat saya belum, yang dekat banget sama rumah juga belum. Begitu. Bagaimana di tempat kamu? Coba bagi tahu aku, atau ada yang udah pernah belanja beli sesuatu di KDMP, bagi tahu teman Pro 2, apakah seperti yang beredar di media sosial bahwa harganya itu lebih terjangkau ya? Ya terpaut 4.000 ke atau berapa gitu ya. Kemarin ada lucu banget aku lihat. Tapi jangan deh, enggak usah deh. Lucu banget mau ngomong tapi enggak, jangan ya, enggak usah ya. Karena aku mau kasih info juga nanti di info Pro 2 habis ini. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Masih ada lagu-lagu enak, aku juga masih lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 11.30. Jadi aku masih nemenin di santai siang Pro 2 Hitlist. Sipi Rili. Aku lanjut dulu deh biar hari ini kamu sudah senyum, pagi harinya dimulai dengan senyum teman Pro 2. Ada lagunya Anmes, Senyumlah, enjoy the song.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Kepedulian terhadap korban musibah kembali ditunjukkan jajaran Polsek Eromoko, Wonogiri, di mana polisi mendatangi langsung rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Sampang RT 2 RW 10 Desa Mingarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri hari Jumat 10 Juli 2026 pagi. Kapolsek Eromoko AKP Mulyadi bersama dengan anggota menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang mengalami kebakaran. Selain bantuan kebutuhan pokok, jajaran kepolisian juga memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarga agar tetap tabah menghadapi cobaan. Kapolsek menyampaikan salam dan pesan dari Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo yang juga ikut menyampaikan rasa prihatin atas musibah itu.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk senam kreasi pentul tembem yang melibatkan 1.588 peserta perempuan di Jalan Alternatif Sleman Gunung Kidul. Kegiatan ini menjadi bagian dari acara Geopark Night Spekta GNS 2026 yang diselenggarakan di kawasan wisata Gunung Api Purba, Ngelanggeran di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Senam kreasi pentul tembem merupakan senam yang menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari tradisional pentul tembem menggunakan karakter topeng pentul dan tembem yang jenaka dari kesenian reyok keprajuritan sebagai identitas budaya daerah. Senam ini menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari tradisional sehingga menjadi media pelestarian budaya sekaligus aktivitas kebugaran.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Now on air, Shirley Angeli.

Pantai Siang. 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Yes you, masih barengan sama Shirley Angeli si Pirili. Sekarang udah ada di Santai Siang. Kalau tadi sepada dari jam 5 pagi hingga jam 10, Santai Siang dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Tapi aku nemenin sampai jam 11.30 aja, nemenin kamu yang mau request lagu. Yuk, mau request lagunya siapa, judulnya apa, bagi tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Aku mau sapa terlebih dahulu di Santai Siang, sudah ada yang bergabung. Ada Mbak Endang Sri Widya Stuti. Salam kenal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Mbak Endang, tapi saya udah kenal kok. Sudah beberapa kali ketemu ya sama Mbak Endang Sri Widya Stuti. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Selamat pagi menjelang siang juga buat teman Pro 2, Kak Jerry, Sepada, Shirley dan Pro 2. Iya tadi Sepada di ujung-ujung banget ya. Kita sekarang udah di Santai Siang. Gimana Shirley, udah siripin? Shirley tadi sudah siripin kok ya. Alhamdulillah. Lama gak dengar suaranya Shirley yang gurih ya kan. Gurih, manis, bukan lagi ya, pedes tapi ya. Oh my god, jangan. Serem banget. Gak mau, gak suka pedes. Untuk omongan gak, jangan pedes-pedes ya. Gak baik ya. Tapi kalau apa adanya boleh sih ya. Request share lagunya, tadi udah aku puter Hindia Rumah ke Rumah. Abis ini aku hadirkan lagu dari Fabio Asher featuring Semi Simorangkir, Bisakah. Sehat-sehat ya Asher, makasih. Amin, Allahumma amin. Sehat-sehat juga buat Jerry ya, dengan senang hati dong. Kak Jerry yang juga baik. Si Pirili, oke. Udah ada yang gabung lagi. Ini ada teman Pro 2, Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lara, selamat siang juga, pagi menjelang siang. Aku mau izin request lagu dari JKT48, Fortune Cookie yang Mencinta Kak. Oke boleh, itu lagu emang enak banget loh. Kayaknya gak usah gitu ya. Aku tuh ya benar-benar sih. Boleh banget. Abis ini ya lagunya aku hadirkan buat kamu aja. Lagu yang enak banget, upbeat juga. Spesial buat Lara. Kalau lagu ini kenapa bisa suka sama lagu Fortune Cookie ini? Yang mencinta Fortune Cookie, masa depan tidak akan seburuk itu, ya kan? Apakah karena makna lagunya? Terus kalau boleh tahu, tahu lagu ini dari mana, Lara? Oke, okay? Bagi tahu aku aja. Kita ngobrol di Santai Siang.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Buat Kak Diaristanti yang semoga masih stay tune di Prodo FM Solo ya. Kalau masih stay tune, komen ya Kak Dia. Makasih udah selalu nemenin aku setiap hari. Oke. Lanjut aja deh. Buat kamu yang mau nambahin playlist aku, mau request lagu, pas banget karena kita ada di segmen request lagu Prodo Hit List, yaitu sampai nanti jam 12 siang. Jadi monggo silahkan, kamu kasih tahu aja lagu requestan kamu. Kasih taunya jangan lupa format nama musisi dan judul lagu yang mau kamu request. Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara kok ya. Kok aku lapar banget ya? Sabar, sabar, sabar. Tar lagi ya. Saya sih nyemil-nyemil juga sih sebenarnya nih ya. Nyemil buah, nyemil biskuit, tapi ya tidak bisa memenuhi apa bagian lambung saya yang memang over ini kalau kata teman-teman saya ya. Apa sih kok gitu banget? Enggak lah. Mana di on airin lagi? Masa katanya ya apa sih Pak? Katanya catur aku hatersnya Messi. Ya emang, maksudnya emang emang gitu gitu loh. Emang gitu dari mana gitu loh maksudnya. Bener-bener deh, iya sih. Karena aku juga dengerin siarannya Pro 1 yang menyiarkan langsung. Jadi ya begitulah. 31 31 ya. Bukan 21. Ya kan? 31 sekarang. Mantep juga ya. Kayaknya bakal jadi juara deh. Gak tahu ya, tapi ya Norwegia juga, tapi Norwegia kalah ya, 1-2 dari Inggris loh. Waduh. Spanyol sih, aku antara Prancis apa Spanyol ya. Mana aku diserang teman-teman aku lagi. Soalnya fansnya Argentina banyak juga ini di WhatsApp saya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga orang beda-beda ya. Spanyol apa ya Prancis ya, bingung nih. Nanti deh, sementara Perancis dulu ya. Kan ada Anthony Griezmann, tapi nggak tahu ya. Semifinal 16 Juli. Inggris versus mana nanti? Belum tahu. Terus 15 Juli, Perancis versus Spanyol. Wah, gokil. Keren ini ya. Big match. Mantap. Kita tunggu aja ya. 3-1! Sementara, iya kan? Ini aku cek di rri.co.id. Oh iya, tah? Iya, gue lagi. Emang iya ya? Coba ditunggu aja dulu ya. Aku mau bagian sini-sini aja lah. Udah ya. Lamar banget ini, kenapa ya? Ya Allah, sabar, sabar. Catur, lagi ngapain sih sekarang? Kayaknya yang bikin lapar tuh catur deh. Aku kena mulu setiap siaran sama catur nih, bener-bener kenapa sih? Udah gak ada Rifki Minov, sekarang ganti catur ya. tapi catur, ini aku mau curhat beneran deh. Terakhir ketemu Rifki tuh kapan ya? Kayaknya seminggu ada deh aku gak ketemu sama Rifki. Jadi aku tuh suka nanyain, Rifki masuk apa sih? Gitu-gitu, katanya dia emang fokus dini hari katanya. Buat itu, siaran Piala Dunia. Tapi kok kayak gak pernah ketemu aja gitu ya. Kenapa sih? Sampai keinget kemarin Ridho. Ada aja gitu ya. Kan aku tanya, Mas kok aku gak pernah ketemu Mas Rifki ya gitu kan. Risanya kayak katanya gitu, jarang bener-bener sumpah. Itu kenapa sih? Bener-bener. Cuman katanya kemarin waktu nobar hari Selasa kesini malam. Tapi kan saya sudah pulang ya, jadi gak ketemu. Lama banget tapi sebenernya deh gak ketemu sama Rifki Minov. Kabar dia gimana ya? Dia kadang suka nyetel radio juga di rumah. Kalau iya, iya kabarin ya, Rifki ya. Ketawa mulu, ini makin lapar nih lama-lama nih.
Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang Pro 2 FM katanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan harinya menyenangkan. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Andre and the Backbone yang judulnya Main Hati. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas saja. Buat kamu yang sedang bertugas, siarannya semangat. Jangan lupa makan siang, jaga kesehatan ya. Happy selalu, makasih. Terima kasih kembali doa yang sama buat Mbak Rizky ya di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan gimana cuacanya? Gimana waktu libur sekolah? Apakah rame Mbak Rizky? Bagi tahu saya boleh juga ya. Oke, Andre and the Backbone Main Hati ya. Coba aku akan cek terlebih dahulu lagunya. Oke, siap. Aku hadirkan lagunya buat kamu. Halo, selamat pagi menjelang siang Bu Anas. Apa kabar Bu Anas? Sehat selalu ya Bu Anas. Bagaimana, sudah sarapan? Sudah beraktivitas apa saja Bu Anas? Terima kasih sudah bergabung dengan Prodo FM Solo ya. Oke. Okay. Santai siang, ada Jerry juga. Tadi lagunya sudah aku putarkan semua. Aku temenin nih sampai siang. Request The Chainsmokers, Closer and The Weeknd. Reminder, emang Rifki Minov pindah mana? Oke, salam aja, semangat share. Pindah ke tempat tetangga, tempat sebelah ya. Di Pro 1 gitu, Jerry. Ya udah, aku semangat kok, semangat-semangat ya. Semangat terus. Meskipun lapar beneran, jujur. Pengen beli apa gitu ya, ntar deh habis ini deh. Jangan bikin ketahuan apa sih, bener-bener deh. Iya makanya, ya kan. Enggak lah, emang dia tuh jadi kelelawar ya. Makanya gak ketemu, karena Sally itu gak bisa jadi kelelawar banget ya. Oke, siap. On duty. Siap, gas, gas, gas, gas, gas, catur, semangat. Semangat, terus air putihnya jangan lupa ya. Harus cukup karena cuaca lagi panas banget, biar kamu gak jadi dehidrasi. Terus juga gak ngaruh ke kesehatan, gak ngaruh ke fisik juga ya, kulit juga ntar jadi makin kering dan lain sebagainya. Karena emang cuaca lagi panas banget gitu. Sehat-sehat ya buat kamu. Aku lanjut dulu sama lagunya Andre and the Backbone, Main Hati. Jangan deh, jangan main hati, lagunya aja ya.

Siap, dengan senang hati Lara Purnamasari, Kak Jerry juga. Lagu-lagunya aku kasih ya, requestan kamu. Dan sudah ya, kalau ada yang ketinggalan kasih tahu Shirley ya, diingetin ya sebelum jam setengah 12 nanti. Soalnya kayaknya kapan kemarin ya, waktu terakhir masuk itu kapan sih? Itu ada yang request, tapi belum bisa langsung diputer karena apa ya waktu itu ya, lupa deh apa udah di penghujung program gitu. Terus waktu di jalan aku baru keinget, terus aku kayak masih ada yang ganjel gitu loh. Siapa ya aku tapi lupa, yang anniversary coba ya aku search dulu ya. Yang Enif yang bikin aku melo lah. Apa teki kok malah metune ini, ya Allah siapa ya kak, siapa ya aku lupai. Pokoknya kemarin habis anniversary 3 tahun gitu pernikahan. 3 tahun kali ya ininya. Keywordnya nih. Jumat. Dari Kak, aku cek dulu. Kak Roshid. Requestnya batas senja, rumah dan baju barumu. Sama Seventeen menemukanmu. Oke siap, lagunya spesial buat istri karena hari pernikahan. Yang ketiga tahun hari Jumat kemarin. Nah karena sempat kelewat, jadi aku akan putarkan sekarang ya sebagai bentuk rasa tanggung jawabku karena baru inget ya. Kemarin waktu di jalan tuh inget, maaf banget ya Kak Roshid ya. Aku mah nggak bisa nanti kalau, semoga Kak Roshid pas dengerin juga ya. Mau kalau pas lagi nggak dengerin ya sudah deh. Yang penting aku menunaikan apa yang harusnya saya lakukan ya. Maaf kemarin sempat luput alias kelupaan ya. Oke, semoga bisa dimengerti karena pas rame juga kemarin itu ya. Makasih banyak. Tapi sedih. Wow, lagunya kan spesial buat istri di anniversary 3 tahun. Aduh, seneng banget deh, ikut seneng ya. Tapi malah kelupaan, maaf banget, sedih. Semoga lagunya masih bisa terobati ya. Semoga gak kesel sama Shirley juga ya, Mas Roshid dan juga sang istri ya. Oke, aku putar lagunya Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Dan aku juga mau puterin lagu yang lagi jadi favorit aku. Dari Billie Eilish, Ocean Eyes. Sama aku lagi suka Die on This Hill dari Shayna Spiro ya. Spiro! Pokoknya besar sekali, si Pirili. Jadi ditungguin aja ya, lagunya satu persatu aku hadirkan.

Lagunya aku kasih spesial aja buat Kak Roshid yang request lagu ini. Maaf baru aku hadirkan lagunya. Aduh, lagu yang bagus semuanya ya gak sih? Spesial buat istrinya Kak Roshid. Semoga selalu bahagia, selalu dalam lindungan dan juga ridho Allah SWT untuk keluarga Kak Roshid dan juga sang istri. Amin. Penuh dengan ketenangan, kedamaian selalu. Amin, amin, amin, amin, amin. Oh, melo kan? Bener-bener deh. Sering gak tau ya, lagu Rumah dan Baju Barumu tuh liriknya juga bagus ya. Dia tahu susahku, dia tahu kurangku, tapi dia tidak ragu jadi teman hidupku gitu. Terus refrennya itu progresi nadanya menurut aku kayak bener-bener menyayat hati sih. Sementara sayangku pakai yang ada dulu. Enak banget. Dikombinasikan dengan lagunya Seventeen Menemukanmu. Keren banget. Sedalam itu ya, perasaan cinta yang luar biasa sekali. Yang tulus sekali, Masya Allah. Kini

sama tuk selamanya. Enak banget, masya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga kita bisa mendapatkan cinta yang tulus dan abadi ya, amin. Gak inget katanya, kata-kata yang Habibi, tapi aku lupa, nanti aku mau cari tahu dulu deh, karena kayaknya udah aku tulis apa belum, apa masih di handphone ya. Tapi bagus banget kata-katanya, lupa ya, nanti aku cari tahu dulu deh. Oke. Halo, shalom juga, shalom buat Fediola di Bogor, Jawa Barat. Kirim salam aja buat semua pendengar radio. Terima kasih, shalom Fediola. Oke, aku lanjut ya teman Pro 2 sama lagu favorit aku. Emang kayaknya enak banget untuk dilanjut lagu tadi ya, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu, kemudian Seventeen Menemukanmu, dan dilanjut sama lagunya Billie Eilish yang Ocean Eyes. So, enjoy the song.

Dayong Desil dari Shina Spiro buat nemenin kamu aja. Teman Pro 2, happy banget aku bisa nemenin kamu dari pagi tadi sampai sekarang. Tapi aku harus turun mengudara gantian sama teman aku ya, yang akan nemenin kamu sampai nanti sore ceria, bahkan sampai jaga malam, sampai jam 12 malam. Pro 2 FM Solo terus mengudara menemani kamu, oke? Okay? Yang mau request lagu masih bisa, ntar dilanjut sama Rama yang akan ngelanjutin kebersamaannya. Jadi silahkan aja kalau kamu masih pengen diputerin lagu, tapi masih ada dua lagu yang aku hadirkan, yaitu lagu dari Itgitaf, Masih Ada Cahaya featuring dengan Hindia, spesial buat teman Pro 2 Hindra di Gajahan ya. Kirim salamnya buat Mas Agus, buat Mas Dimas juga, KPS Imojo Songo. Moga lancar selalu buat penyiarnya, salam hangat. Terima kasih. Ada juga Jerry ya, masih stay tune di Pro 2 FM Solo, yang mau request lagunya Root B dan The Lions. Buat Shirley aja tuh lagunya. Thank you. Oke, siap. Ya udah kalau gitu langsung aja ya lagunya aku putar buat kamu. Sekalian Shirley Angeli Sipi really harus turun mengudara. Terima kasih dan juga mohon maaf. I'm sorry, please forgive me. I thank you and happy Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

105,5 Pro 2 FM. Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di Santai Siang. Kita bakal seru-seruan, teman Pro 2, di sini aja sampai nanti sore jam 6. Aku temenin teman Pro 2 di sini, dan yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama Gemzi, di Pro 2. Solo, teman terbaik kamu. Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist. Pro2 Kuliner, teman Pro2. Sekarang kita masuk ke Pro2 Kuliner bareng sama aku, Rama Games, teman Pro2. Kita bakal bahas kuliner-kuliner yang ada di Indonesia pastinya. Nah, di sini siapa teman Pro2 yang suka jajan-jajan cemilan? Kita bakal bahas nih, ada cemilan Indonesia. Dan kita bacanya dari rri.co.id. Dan di tengah gelombang munculnya cemilan modern kayak olahan keripik kekinian dan makanan ringan impor, aneka kerupuk tradisional itu masih dicari oleh pembeli di Kediri, Jawa Timur. Wih, di Jawa Timur nih teman Pro2. Dan keberadaan kerupuk ini itu emang renyah, gurih, dan ramah di kantong plastik. Masih menjamur di mana-mana. Kayak gak legeru zaman ya teman Pro2, karena masih banyak banget yang beli di pasar tradisional, pasar modern, dan pusat-pusat produksi dan agen kerupuk tradisional di Kediri selalu dipadati oleh pembeli, seperti halnya di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri, yang merupakan sentra produksi aneka kerupuk tradisional. Dan juga itu ada ibu rumah tangga dan para pekerja pemilik warung makan, sehingga para pelaku bisnis kuliner menjadikannya menu belanjaan wajib teman Pro2. Kata pemilik, ada perempuan berusia 51 tahun yang sudah berjualan kerupuk sejak tahun 2011 ini. Banyak juga pelanggan yang merupakan pemilik toko kelontong di Kota Kediri yang punya toko kelontong di kampung-kampung, kulaan kerupuknya di tempat saya, katanya gitu. Wow, banyak nih teman Pro2. Dan berbagai jenis olahan kerupuk dapat diperoleh di lapak milik Anik yang letaknya gak jauh dari alun-alun Kota Kediri. Dan gak hanya jenis kerupuk yang kerupuk pasir dengan varian bawang, manis, pedas, manis, dan terasi, pembeli juga dapat beli kerupuk ikan, ketela, jengkol, pelompong, puli, empleks, semiler, uyel, dan masih banyak lagi, yaitu kerupuk-kerupuk yang dibuat dari bahan-bahan berbeda teman Pro2. Dan juga keberadaan para pegiat wira usaha aneka olahan kerupuk ini itu masih eksis di Kediri, tentu memberikan kontribusi positif untuk penggerak ekonomi lokal di sana. Dan selain itu tidak pernah sepi omset dan penjualan mereka stabil loh teman Pro2. Teknik pemasarannya, sejumlah pedagang kerupuk ini gak lagi konvensional, dan di sana para pelaku usaha menggunakan optimalisasi platform digital kayak media sosial, salah satunya teman Pro2. Nah, ini hari weekend, hari Minggu teman Pro2. Pas banget kalau kalian waktu ke Kediri beli kerupuk-kerupuk di sana teman Pro2. Dan kalau udah beli, boleh deh sharing-sharing ke sini teman Pro2 sambil jalan-jalan bareng keluarga kayak lagunya Shaggy Dog, jalan-jalan.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Masih di Produa Kuliner bareng sama aku Rama GMZ teman Produa. Kita bakal bahas lagi rujak. Rujak. Rujak ulek. Kroso sepet. Beda, ini ada rujak dari negara seberang. Rujak Singapura. Yang dikatakan sukses meramaikan dan mewarnai kuliner jenis salad tradisional khas Asia Tenggara yang digemarin banyak wisatawan. Gak cuman di Indonesia, teman berdua. Hidangan yang memadukan berbagai bahan sayuran kayak buah, tofu, red tahu, cakwe, goreng dengan saus pekat banyak dijumpai di Johor Bahru, Malaysia. Rojak Singapura namanya. Dikenal sebagai sebutan Chinese rojak yang populer sejak lama di Malaysia sebagai salad lokal khas Nusantara versi Tionghoa di sana. Ada kombinasi isian penuh bahan-bahan serba fresh dan siraman saus petis, udang hitam yang sangat kental dan aromatik. Kalau Indonesia, rujak Malaysia itu mirip dengan rujak cingur di Surabaya dan hanya tetap berbeda dari segi hidangan dan rasanya, teman berdua. Menurut yang konsumen ya, teman berdua, itu kuliner ini tuh berisi potongan cakwe goreng, irisan daun kecombrang, dan tambahan mie. Tiga bahan ini memberikan cita rasa berbeda dari rojak Singapura. Dan sama aja loh ternyata teman berdua sama gado-gado yang ada di Jawa Timur, teman berdua. Ada juga nih rojak Singapura terdapat saus hitam berkarakter khas dengan bahan dasar petis, udang pekat, gula aren, asam jawa, dan pasta cabai. Dan juga ada sentuhan aromatik yang langsung terasa tajam di hidung manakala campuran irisan bunga kecombrang dan perasan jeruk nipis campur dengan aneka ragam isian salad tradisional ini, teman berdua. Menarik banget nih teman berdua, ternyata baru ada namanya rojak Singapura. Banyak kan rujak di Solo ya, di Jawa Timur gitu tuh banyak. Ternyata di Malaysia juga ada teman berdua namanya rojak, bukan rujak tapi rojak Singapura.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Kamu simak informasi olahraga di Sport Lisius sepekan.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2. Yuk, sekarang saatnya Shirley Angeli update kamu informasi olahraga edisi Piala Dunia 2026. Yes you, di Sportlicious 1 jam ke depan. Aduh, Piala Dunia tahun ini tuh bener deh. Kenapa sih? Cuman yang paling terdekat yang bikin aku juga campur aduk banget ya, mix feeling, adalah Cristiano Ronaldo, ya nggak teman Pro 2? Kemarin pertandingan antara Portugal versus Spanyol akhirnya mengakhiri perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026. Dan yang menjadi sorotan gak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia ini adalah tangisan Ronaldo ketika pertandingan berakhir ya. Karena emang gol dari Michael Merino di masa injury time itu memastikan Spanyol menyingkirkan Portugal dan melaju ke babak berikutnya. Aku benar-benar kayak, aduh, ngelihat Cristiano Ronaldo nangis tuh aku juga ikutan gitu. Sedih kan? Karena memang Ronaldo sudah bilang juga, udah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen terakhirnya dia gitu. Makanya kan sedih gitu loh. Pasti kan ada, dia sudah memberikan versi terbaiknya, performa terbaiknya. Cuman ya, namanya juga pertandingan gitu ya. Terus kemarin aku juga sempat lihat tuh ketika lagi kayak jalan gitu ya, foto dia dikerumunin sama teman-temannya, terus nangis. Habis itu dia ngelihat di tribun penonton gitu ya. Terus habis itu lihat di situ ada ibunya tuh, dia makin nangis. Ya Allah. Aku juga kebawa aja gitu loh. Maksudnya wah, Ronaldo tuh best menurut aku sih. Karena emang aku ngefans sama dia ya, jujur. Cuman it's okay Cristiano Ronaldo, kamu dengan usia yang 41 tahun ini udah luar biasa banget perjalanannya, prosesnya, ya gak sih? Sampai akhirnya dia menjadi peraih 5 Ballon d'Or, 5 gelar Liga Champions, sama juara Euro 2016 bersama dengan Portugal. Bahkan sepanjang karirnya, dia juga sudah mencetak rekor 976 gol untuk klub dan juga tim nasional. Bahkan Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Tapi memang pencapaian terbaiknya itu di turnamen ini terjadi pada debutnya tahun 2006 ketika Portugal mencapai babak semifinal. Cristiano Ronaldo tetap top, mantap, terbaik. Jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi pemain sepak bola yang lain ya kan, karena memang dikenal dengan sosok yang humble, yang tidak membeda-bedakan orang gitu ya kan teman Pro 2. Terima kasih buat dedikasi kamu Cristiano Ronaldo CR7. Kemarin juga aku sempat lihat tuh waktu dia di penginapannya gitu ya. Nah, di luar penginapan dia itu ya, banyak banget itu masyarakat yang menyambut dia, nungguin dia keluar gitu loh. Tapi dia akhirnya keluar dari balkon dan dari atas gitu. Tapi udah seneng banget orang-orang di sana. Aku pun juga seneng sih kalau berada di sana ya. Apalagi waktu dia kayak abis turun dari pesawat gitu ya. Itu juga udah ada banyak orang yang nyambut tuh ya. Gitu. Terus lihat juga dia tuh kebawa koper tasnya itu sendiri, bahkan naik tangga mau masuk ke pesawat tuh dia juga bawa sendiri, ngangkat sendiri. Aduh, Cristiano Ronaldo benar-benar. Jangan melihat matanya Cristiano Ronaldo, nanti saya nangis ya ini ya. Aduh, sampai begitu nangisnya. It's okay, enggak apa-apa ya, itu menjadi ekspresi yang wajar banget ya. Ya udah deh, all the best for you Cristiano Ronaldo. Masih ada info terupdate buat kamu seputar Piala Dunia 2026, tapi

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut yuk bahas seputar Piala Dunia 2026. Udah ada di perempat final aja nih ya Piala Dunianya. Ya ampun, cepet banget. Perempat final sudah dilalui oleh negara-negara yang memang lolos ya. Di tanggal 11 Juli ada Spanyol versus Belgia. Tanggal 12 Juli ada Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss. Nah, kalau teman Pro 2 kepo sama hasil pertandingannya ataupun juga jadwal pertandingan, kamu bisa cek di rri.co.id ya. Websitenya di situ, kamu pilih yang Piala Dunia 2026. Oke? Okay? Nah, kalau ngomongin Norwegia versus Inggris ya. Ternyata timnas Norwegia itu mendadak pindah hotel loh menjelang ngelawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi mereka itu memutuskan pindah dari penginapan pertama mereka karena mengalami berbagai gangguan ketika lagi istirahat. Apa tuh? Para pemain Norwegia itu sempat merasa terganggu lah dengan aktivitas jalan yang rame. Belum lagi ada proyek pembangunan di sebelah gedung penginapan mereka. Meski begitu, FIFA juga telah menyetujui alasan tim Norwegia untuk pindah lokasi penginapan demi menjaga kenyamanan pemain juga gitulah. Sang pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, juga membela keputusan timnya untuk meninggalkan penginapan awal. Karena sebelumnya tuh memang ada kabar bahwa timnas Norwegia itu terserang penyakit flu menjelang pertandingan melawan Inggris. Tapi Solbakken membantah kalau berita itu gak bener lah teman Pro 2. Yang terserang penyakit cuma satu orang, yaitu terapis tim namanya Thomas Odegaard. Dari dokter tim Norwegia, Olasen, juga menegaskan kalau semua pemain itu dalam keadaan yang fit kok gitu. Fit banget. Udah sampai perempat final pula ya. Apalagi kemarin sudah sukses menumbangkan Brazil ya di babak 16 besar.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, yang kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung akan tampil di halftime show, puncaknya hari Minggu 19 Juli 2026. Wah, makin lengkap ya, makin lengkap sekali, ada banyak musisi papan atas yang akan tampil. Yang sebelumnya udah diumumkan itu ada BTS, Madonna, sama Shakira, tambah ada Justin Bieber. Oh my god, kemarin dia habis viral di Coachella 2026. Nah, besok dia bakal tampil di final Piala Dunia 2026. Karena emang halftime show ini kan menjadi yang pertama kali dihadirkan ya dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep kayak pertunjukan di Super Bowl yang emang keren banget, keren abis ya. Aku gak penasaran. FIFA juga mengonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik itu akan berlangsung selama 11 menit. Durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl ya, yang umumnya berlangsung sekitar 13-14 menit lah gitu ya, terpaut dikit aja kok ya. Apalagi pertunjukan yang besar ini juga dikurasi sama Chris Martin ya, vokalisnya Coldplay. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan musisi lainnya. Tapi gak cuma Justin Bieber loh. Mengutip dari rri.co.id, FIFA juga ikut mengumumkan tambahan lainnya, yaitu Burna Boy sama konduktor orkestra asal Venezuela namanya Gustavo Dudamel. Dan acara itu juga akan menghadirkan karakter dari Sesame Street and the Muppets. Tapi ini kehadiran halftime show ini sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Karena aturan sepak bola itu menetapkan waktu istirahat babak pertama nggak boleh melebihi 15 menit. Nah, ketika ada pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit, itu sedikit meredakan kekhawatiran pecinta sepak bola. Soalnya sempat beredar tuh spekulasi kalau halftime show tuh bisa berlangsung sampai 25 menit. Dan ya itu punya potensi lah untuk mengganggu ritme pertandingan gitu ya. Cuman aku jujur penasaran banget sih. Lebih penasarannya lagi adalah final nanti tuh timnas mana versus timnas mana gitu loh, ya kan? Tapi yang jelas Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut pertunjukan itu akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Dia juga memperkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan itu secara langsung. Soalnya halftime show final Piala Dunia 2026 ini juga punya misi sosial ya, untuk penggalangan dana pendidikan. Jadi seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan sebesar $100 juta untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Wow, keren. Dan yang jelas, halftime show final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York New Jersey Stadium. Kita tunggu.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Ngobrol dulu, ada yang nobar Argentina versus Mesir nggak di RRI Surakarta? Bagi tahu dong, gimana keseruannya nonton Argentina versus Mesir? Yang sempat menjadi sorotan adalah Francois Letizier, salah satu wasit sepak bola asal Perancis yang menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya, dibalik kontroversi yang muncul setelah laga Argentina versus Mesir di babak 16 besar kemarin. Francois emang dikenal ya sebagai salah satu wasit terbaik di generasinya. Bahkan karir Francois ini berkembang pesat sejak dia tuh mulai memimpin pertandingan kasta tertinggi sepak bola Prancis Liga 1 di tahun 2016. Gak lama setelah debutnya di Liga 1, Letizier mendapatkan kepercayaan besar dengan masuk dalam daftar wasit internasional FIFA di tahun 2017. Wih, perjalanan karirnya juga terus naik sampai dia masuk kategori wasit elite UEFA di tahun 2021 berkat kemampuannya menjaga ketenangan dalam memimpin pertandingan. Asik. Nah, sejak saat itu, Letizier rutin dipercaya menangani laga-laga besar di kompetisi Eropa. Bahkan dia juga pernah menjadi wasit utama Piala Super UEFA 2023 yang mempertemukan Manchester City versus Sevilla. Puncak pengakuan terhadap kualitasnya Francois Letizier ini datang di tahun 2024 ketika Letizier ditunjuk sebagai wasit utama final UEFA Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris. Nah, saat itu dia menjadi salah satu wasit termuda yang pernah memimpin final kejuaraan Eropa di usianya 35 tahun. Bahkan di tahun yang sama, Francois Letizier juga mendapatkan penghargaan sebagai wasit pria terbaik dunia versi Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Nah, selain karirnya di dunia sepak bola, dia juga diketahui ternyata punya profesi sebagai pejabat hukum atau jurusita pengadilan di Prancis. Ternyata. Tapi meskipun dia punya reputasi yang positif, itu tidak membuat Letizier lepas dari sorotan ya. Karena dia sempat menjadi perbincangan setelah memimpin pertandingan antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam laga itu, sejumlah keputusan Letizier dan penggunaan VAR memicu perdebatan, terutama setelah gol kedua Mesir yang dicetak sama Mustafa Zico dianulir di babak kedua. Nah, VAR ini meminta Letizier untuk meninjau ulang proses terjadinya gol lewat monitor di pinggir lapangan. Nah, setelah melihat tayangan ulang, dia memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan Marwan Atia terhadap Lisandro Martinez. Nah, keputusan itu akhirnya membuat Mesir dan juga pendukungnya Mesir kecewa. Mereka menilai pelanggaran itu terjadi terlalu jauh dari momen gol, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan pembatalan gitulah. Kontroversi semakin besar setelah Mesir merasa tidak mendapatkan penalti ketika Hamdi Fati diduga dilanggar di kotak penalti Argentina. Gak lama setelah insiden itu, Argentina mencetak gol kemenangan lewat Enzo Fernandez. Gitulah teman Pro 2. Tapi buat sepak bola Indonesia, namanya Francois Letizier ini juga bukan sosok yang asing karena dia pernah memimpin laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia U23 melawan Guinea U23 yang juga menuai perdebatan. Karena di pertandingan itu, Letizier memberikan 2 penalti untuk Guinea yang diprotes keras oleh kubu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 saat itu, Shin Tae-yong, bahkan juga mendapat kartu merah setelah melakukan protes terhadap keputusan sang wasit. Masih ingat lagi aku. Rangkaian kontroversi itu membuat Francois Letizier kembali menjadi pusat perhatian deh. Meski begitu ya, sebelum polemik di Piala Dunia 2026 muncul, dia sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu wasit elit dengan pengalaman internasional. Ya wes, begitulah adanya. Gak bisa diapa-apain lagi gitu ya kan. Info barusan juga jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious pekan ini. Oke, jangan dipindah frekuensinya karena habis ini dilanjut sama tanggal lagu Indonesia dan mancanegara barengan sama kawan aku. Kalau ngomongin informasi seputar olahraga, berbagai cabang olahraga, atau kalau kamu juga pengen tahu update-nya seputar Piala Dunia 2026, kamu bisa cek di website rri.co.id. Terima kasih teman Pro 2, have a nice day!

jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia tuh.

lagi di posisi 11 Indonesia Top 30 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adik Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro. Ya, kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Record dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No!

0: ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisander melanjutkan weekend kali ini.

Pro 2. Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Wali Kota Solo mengajak warga yang memiliki lahan kosong tidak produktif untuk dijadikan lahan kantong parkir, teman Pro 2. Inisiatif Wali Kota ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi. Wali Kota Solo, Respati Ardi, bilang bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Solo. Info Pro 2. Memperingati ulang tahun ke-250 tahun Amerika Serikat, teman Pro 2, Moge besutan negeri Paman Sam, Harley Davidson, meluncurkan kembali koleksi eksklusif terbarunya yang menampilkan model edisi terbatas dicat dan didekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Koleksi ini bernama Liberty Edition yang bakal mencakup model Street Glide Heritage Classic Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan juga secara teknis, tidak merubah konfigurasi mesin atau sasisnya, teman Pro 2. Dari 3 model Liberty Edition, masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan versi standar yang saat ini berada di pasaran luas, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, info lalu lintas sore ini bareng sama Dishub Kota Surakarta. Dan kita sudah terhubung dengan rekan siapa di sini?
2: Dengan David Kak.
1: Oke, baik rekan David, mungkin boleh dijelaskan info lalu lintas kota Surakarta dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih rekan Pro 2. Untuk informasi arus lalu lintas kota Surakarta sore hari ini, langsung dari Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan arus lalu lintas, kita mulai dari batas kota Makuto. Untuk batas kota Makuto sore hari ini terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo menuju ke arah Colomadu, saat ini terpantau cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di kaki simpang maupun yang harus masuk Solo maupun keluar dari kota Solo. Dari Makuto kita bergeser ke simpang Tugu Wisnu. Sore hari ini simpang Tugu Wisnu arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan terpantau cukup ramai namun masih lancar. Hanya terjadi sedikit penumpukan kendaraan di kaki simpang bagian utara. Dan masih didominasi saat ini untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari simpang Tugu Wisnu kita bergeser ke kawasan Slamet Riyadi. Kita mulai dari Kerten, Purwosari, Ngendengan. Terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi kepadatan. Untuk arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk dari Sudari sampai dengan Ladak juga sore hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan batas kota bagian utara Ring Road. Untuk Ring Road terpantau arus lalu lintas baik yang memasuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Ring Road kita bergeser ke batas kota bagian selatan Dawung. Untuk Dawung terpantau arus lalu lintas sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibandingkan dari 15 menit yang lalu untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo. Sedangkan untuk arus lalu lintas yang keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo sore hari ini. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta kita
1: baik, terima kasih rekan David atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Yes, teman berdua, kita masih di sini, masih di sore ceria. Wow, panggil aku pelari culture. Kayaknya pelari culture, pelari-pelari itu kayaknya muda-muda ya, teman berdua. Umumnya muda-muda. Tapi, teman berdua, di Jakarta ada senior happy run khusus buat lansia. Wow. Kementerian Pariwisata ini gelar Senior Happy Run 5K pada minggu 12 Juli tadi, teman berdua. Ajang ini tuh pertama kali bagi masyarakat Jakarta yang berusia untuk 50 tahun ke atas. Kegiatan ini mengambil tema Healthy and Happiness dan mengambil start dari finish di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai komunitas senior turut ambil bagian. Ada dari Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian mengatakan peserta berasal dari komunitas senior yang menurutnya jumlah peserta masih bertambah hingga hari pelaksanaannya. Dan sementara ahli utama Kementerian Pariwisata, Vincentius Jemadum, bilang peserta dapat menjadi dua promosi wisata, teman berdua. Dan para senior ini menjadi ambasador yang dapat memperkenalkan 5 destinasi pariwisata prioritas Indonesia, teman berdua. Ada juga peserta asal Sidoarjo, Bambang, yang menjadi juara kedua dalam ajang ini. Dia bilang ajang ini sangat bermanfaat bagi para senior pensiunan yang rata-rata berusia 50 tahun ke atas. Dan katanya, gak ada persiapan khusus untuk mengikuti lomba ini. Hal yang penting adalah rutin latihan dan makan yang cukup, serta terpenting adalah istirahat yang cukup, kata Bambang, teman berdua. Keren banget ya, para opa-opa, oma-oma, pelari culture senior, teman berdua. Masih semangat-semangat loh, teman berdua. Kalian jangan kalah dong semangatnya sama oma-oma dan opa-opa yang masih kuat-kuat lari, teman berdua.

Oke, teman berdua, lagunya abis ini bakal aku puterin lagi. Ada Angels and Airwaves, teman berdua, The Adventures, requestan dari spesial buat Kak Najib. Langsung aja aku puterin, ada lagunya Angels and Airwaves, The Adventures, di sore ceria teman berdua. Let's go!

Oke teman Pro 2, Rama GMZ menemani teman Pro 2 dari tadi jam 12, setengah 1 teman Pro 2 sampai sekarang jam setengah 6 teman Pro 2. Rama GMZ harus sampai turun diri, pamit mengudara dari santai siang dan sore ceria teman Pro 2. Dan ketemu aku lagi besok di Spada teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 10 pagi besok teman Pro 2. So, Rama GMZ pamit urut diri, pamit mengudara dari santai siang dan sore ceria. Dadah teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok. Rama GMZ out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

Yo 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Cici Majenta. Kemarin udah ketemu, sekarang ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya kamu ketemu sama aku, teman Pro 2. Di sore ceria yang singkat ini ya, sampai jam 7 malam nanti. Karena ini hari Minggu kan ya, akan ada Indonesia Pro Indi nanti langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Masih nemenin kamu pokoknya nanti sampai jam 7 malam dulu. Habis itu lanjut nemenin kamu di Jaga Malam Zona Nyaman sampai jam 12 malam. Ada waktu banyak kita berteman, bertemu teman Pro 2. Aku dan kamu di malam hari ini ya. Ya lamalah nemenin kamu nanti di malam hari. Update-update informasi aja kali ya. Karena ini weekend ya. Kok udah dibahas dari sekarang, nanti aja lah ya teman Pro 2 ya, kita bahas yang deket-deket dulu aja. Di sore ceria ya, di Batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda on the weekend, biasanya sama Detik ya di weekdays. Sekarang on the weekend teman Pro 2 barengan sama JJ Majenta. Kemarin kayak iya juga gak sih? Oh iya kemarin juga ya, nemenin kamu di Batik ya, di Batik on the weekend ya. WhatsAppnya dibuka 081327866966 buat kamu yang mau WhatsApp. Boleh, silahkan please temenin JJ Majenta ya di sore hari ini.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh. Privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabuh.

Masih di Batik on the Weekend teman berdua ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Kita ke informasi dulu teman berdua. Informasi seorang fotografer teman berdua asal Yogyakarta, Yuda Kusuma Putra, berhasil memenangkan Hasselblad Masters 2026 kategori art lewat karya Waste Colonialism. Foto berlatar TPA Piyungan ini teman berdua menampilkan deretan punggung sapi yang mencari makan di antara gunungan sampah. Jujur ya teman berdua ya, tadi aku sempat aku baca berita ini kan, terus dikasih tahu kalau ini tuh ternyata di TPA Piyungan, tapi nggak kelihatan TPA-nya loh, jujur. Karena mungkin kalau dikasih tema ya teman berdua ya, tema atau suatu topik gitu buat jadi salah satu karya ya, ini tentang waste colonialism, tentang kolonialisme yang terbuang ya kayak ya. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah teman berdua ya, ini kalau di TPA sih pasti langsung kepikiran buat ngefoto sampah gak sih? Tapi ini tidak ya, tidak dengan Yuda Kusuma Putra. Yuda Kusuma Putra ini justru memotret punggung sapi yang sedang mencari makan di antara gunung sampah. Jujur fotonya keren banget teman berdua, dan ini tuh gak kelihatan sapinya sebenarnya, gak kelihatan kakinya, gak kelihatan kepalanya, tapi kelihatan punggungnya doang gitu. Tapi masyarakat ya, masyarakat atau manusia, orang itu bisa lihat kalau ini sapi gitu. Jujur ini keren banget sih teman berdua ya. Dan di balik visualnya yang sederhana ini, karya ini mengangkat kritik tentang waste colonialism, yaitu praktik ketika negara maju mengirim limbahnya ke negara berkembang agar tidak perlu repot untuk mengelolanya sendiri. Jujur sih, jahat gak sih? Loh iya dong, gak mau mengelola kok dikasih ke orang loh ya. Jangan loh ya teman berdua ya. Dan ini seperti ya gampangnya lah teman berdua ya. Ini kayak orang yang sengaja membuang sampah ke halaman rumah tetangganya supaya rumahnya sendiri tetap bersih. Ini dari Hasselblad Master 2026 kategori Art Waste Colonialism. Jujur keren banget teman berdua, respect ya buat Mas Yuda Kusuma Putra ya, ini asal Yogyakarta. Jujur keren banget ya, kita respect setinggi-tingginya. Kamu bisa langsung cek teman berdua ya, ini silahkan cari di Google, pasti fotonya juga banyak banget. Cari aja Yuda Kusuma Putra Hasselblad Master 2026 Waste Colonialism. Ini keren banget, punggung sapi di foto jadi karya teman berdua. Kalau aku sih kayaknya ya tadi udah aku spill ya. Kalau dikasih satu subtema atau topik gitu tentang waste colonialism gitu, terus ke TPA Piyungan ya, atau ke TPA Putri Cempo, mungkin kayaknya aku langsung ngefoto sampah yang kayaknya kalau dilihat tuh ini sebenarnya foto apa sih, J, gitu kali ya.

0: bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Afif.
1: Masih di Sore Ceria Teman Berdua on the weekend barengan sama Jeje Majenta di jam 18:45. Gimana kamu Teman Berdua persiapannya menyambut hari Senin esok hari ya? Karena ya kalau dulu saat-saat sekolah di jam-jam habis maghrib, habis isya lah Teman Berdua, itu adalah waktu-waktu yang kayaknya tuh hawanya tuh hawa-hawa malas dan gak enak gitu. Karena hari Minggunya tuh rasanya sudah mau habis dan besoknya udah hari Senin aja. Dulu Teman Berdua ya, aku waktu masih ya masih SD lah ya, masih SD tuh kalau disuruh tidur hari Minggu malam ya jam 9 jam 10 gitu, kayaknya tuh kayak gak mau tidur gitu. Karena kalau tidur tuh ntar bangun-bangun pasti udah hari Senin ya kan, udah jadi pagi hari aja gitu. Jadi kalau bisa tuh bobonya tuh agak malam gitu loh, tidurnya tuh agak malam ya, jam 11:30-12 lah, tapi besoknya ngantuk ya. Hal itu adalah hal yang sebenarnya dulu tuh sangat amat kita benci ya. Mungkin Teman Berdua ya, aku gak tahu kamu ya, jangan bilang kita deh, aku aja deh ya. Dulu aku benci, tapi sekarang sih jujur kangen ya dengan masa-masa itu, dengan masa-masa gimana malesnya menyambut hari Senin ya. Karena kalau sekarang aku sih kalau menyambut hari Senin sih kayaknya biasa aja deh, ya udah Senin mah ya udah Senin aja gitu. Jadi udah enggak ada beban buat kayak aduh Senin mah besok pasti harus sekolah gitu, ada ulangan, ada pelajaran apa gitu-gitu, udah enggak ada Teman Berdua sekarang ya. Tapi justru malah kangen loh ya. Buat kamu jangan kemana-mana Teman Berdua ya, kamu boleh banget WhatsApp ya, WhatsAppnya dibuka 081327869666. Kita ke Moonlit Floor dulu dari Lisa.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini ada Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 FM Jakarta sampai nanti jam 8 malam. Habis itu lanjut lagi barengan sama Rama sama Desva di Gaspot sampai jam 9 malam. Don't go anywhere, tenang aja, aku gak kemana-mana. I'll be back teman Pro 2 nanti jam 9 ya. Kamu di sini aja.

secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 FIFA bersama Global Citizen resmi mengumumkan Justin Bieber sebagai salah satu penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, laga final akan menghadirkan pertunjukan paruh yang terinspirasi Super Bowl yang akan dikurasi oleh Chris Martin dan dimeriahkan oleh penampilan Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22, Chorus, serta Coldplay. Final Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, Amerika Serikat dan akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Dieng Culture Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng ini Teman Pro 2 menghadirkan beragam atraksi seni, budaya, musik, dan tradisi khas dengan sejumlah inovasi yang memperluas keterlibatan peserta. Di tahun 2026 ini Teman Pro 2 peserta dapat mengikuti kirab budaya Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing serta berbagai kegiatan lain seperti melukis caping, festival kopi Dieng, aksi Dieng bersih dan penerbangan lampion.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot ini kita ketemu lagi bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
0: Yoi, di malam okay. Minggu dan hari Minggu malam ya.
1: Sabtu dan Minggu, malming dan malam Senin.
0: Betul, ya kan? Malming dan malam Senin. Yes. Kita nemenin teman Pro 2 di sini, teman Pro 2.
1: Oke, dan gimana kabar kamu teman Pro 2? Yoi. Semoga happy selalu ya.
0: Betul, dan harus happy selalu karena bareng sama kita pasti happy.
1: Yes. Happy ya.
0: Harus happy dong, harus happy teman.
1: Kamu happy enggak, Ram?
0: Happy dong. Kan happy, kita mau bahas gaspot nih, mau seru-seruan. Ada kita bakal ngebahas mobil favorit aku, Bray.
1: Favorit kamu?
0: Yoi, ini mobil yang unik dan mobil yang ikonik banget. Kamu pernah dengar gak sih mobil yang bentuknya kayak hewan?
1: Kayak gimana? Hewan apa nih?
0: Hewan kodok, kodok.
1: Oh, kodok.
0: Yes.
1: Mobil kodok. VW.
0: Betul.
1: Oke,
0: kita
1: kenapa?
0: Bakal ngebahas sejarah dari Volkswagen kodok. VW Beetle yang biasa kita dengar.
1: Oke, yang biasa kita dengar tuh kodok.
0: Kodok.
1: Kodok.
0: Kalau kan Beetle ya.
1: Beetle. Benar. Betul.
0: Dan ternyata Volkswagen Beetle atau yang di Indonesia ini dikenal sama masyarakat luas khususnya kita nih dengan nama VW Kodok. Itu ternyata udah gak produksi lagi di versi terbarunya.
1: Oh, why?
0: Jadi terakhir itu diproduksi pada tahun 2019 kemarin nih.
1: Oh iya? Yeah.
0: Betul. 2019 kemarin. Udah lumayan lama berarti ya.
1: Berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahun.
0: 7 tahunan ya.
1: Berarti ya. Okay.
0: Nah juga...
1: Jadi VW Beetle atau VW Kodok ini teman Pro 2 ternyata merupakan mobil yang sangat legend ya. Dulu aku suka sama VW Kodok.
0: Betul. Tau sama gak sih
1: filmnya
0: Herbie.
1: Herbie.
0: Herbie. Itu mobil kodok putih ya.
1: Kodok putih atau silver tuh?
0: Putih.
1: Ya. Nah, itu karena
0: lucu ya bentuknya.
1: Iya benar, lucu. Setelahnya kan ada yang versi terbarunya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Itu juga cantik.
0: Cantik banget bentuknya.
1: Bener, kalau sebelumnya itu apa ya, garang. Menurut aku sih, Tapi yang versi terbarunya tuh kayak cantik gitu
0: cantik
1: loh.
0: Cantik banget.
1: Bener, jadi VW Heritage mobil ikonik yang bentuknya membulat ya teman Pro 2 ini pertama kali digagas pada tahun 1931 ketika Ferdinand Porsche dan Zundapp ini mengembangkan Porsche Type 12 atau Auto for German yang artinya mobil untuk semua kalangan teman Pro 2.
0: Wih, mobil untuk semua kalangan ya.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Nah, Ferdinand Porsche. Porsche atau Porsche?
0: Porsche.
1: Porsche. Porsche atau Porsche?
0: Porsche. Porsche.
1: Ya udah, itu ya teman Pro 2. Ini mengembangkan mesin 4 silinder flat berpendingin angin, sementara Zundapp mengembangkan mesin radial 5 silinder berpendingin air teman Pro 2.
0: Oke, wow. Dan ternyata pada tahun 1933 yes. Kanselir Jerman Adolf Hitler itu menugaskan Porsche untuk mengembangkan mobil rakyat yang di Jerman disebut Volkswagen. Dan mobil ini dapat menampung 2 orang dewasa dan 2 anak-anak dengan ruang untuk barang bawaan mereka. Dan tak muluk-muluk nih, mobil Volkswagen Beetle waktu itu cuman bisa nempuh kecepatan maksimal di angka 100 km per jam. Dan juga, Beetle ini merupakan simbol kebangkitan ekonomi Jerman pasca perang dan meningkatnya kesejahteraan kelas menengah.
1: Oke, tapi kalau untuk di Solo sendiri, Ram, kamu masih melihat nggak VW Kodok atau Beetle ini?
0: Sering.
1: Yang tahun berapa? Versi lamanya atau yang terbaru?
0: Semuanya. Versi baru ada tanggaku yang punya. Kalau versi lama teman-temanku banyak punya.
1: Oh gitu.
0: Dan itu pernah ke RRI juga loh yang versi lama.
1: Yang Herbie, yang Herbie.
0: Iya, yang Herbie, Herbie. Betul.
1: Okay. Tapi kamu lebih suka mana nih?
0: Suka semuanya sih.
1: Suka semua ya.
0: Mau semua.
1: Mau semua lagi. Oke, lanjut lagi teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Jadi di tahun 1955, Beetle ini ternyata yang ke 1 juta unit telah meluncur dari jalur perakitan di kota Wolfsburg ya. Yaitu markas Volkswagen di Jerman. Namun produksi VW Beetle ini di Wolfsburg berakhir pada tahun 1978 ketika VW disibukkan dengan modelnya Golf.
0: Kan
1: keluar VW betul. Golf ya.
0: Iya betul, yang sampai biasanya, sekarang masih ada.
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Betul. Nah,
1: VW Golf ini merupakan mobil ikonik juga sih menurut aku ya.
0: Iya, ikonik banget tuh.
1: Nemenin di game kita.
0: Iya, game apa sih tuh? Forza Horizon ya? Apa sih?
1: Banyak sih. Game rata-rata itu pasti ada VW Golf ya.
0: Betul, kalian tuh mobil kenceng ya.
1: Mobil kenceng.
0: Betul.
1: Betul.
0: Nah, ternyata umur VW Beetle itu masih panjang. produksi Beatle kembali bergulir di Meksiko waktu tahun 67 sampai 2003. Dan New Beetle kemudian dibuat dengan modifikasi platform Golf untuk ngadirin mobil retro 1997 di bawah CEO Ferdinand Piché.
1: New VW Golf ini mendapatkan pembaruan di tahun 2012, teman Pro 2. Dan saat itu mobil ini dibuat sedikit lebih ramping ya. Nah, yang aku maksud yang ini, yang terbaru.
0: Okay.
1: Mungkin yang paling terbaru itu ya, terakhir ya.
0: 2012 itu ya.
1: Betul. Mm-hmm. Dan hingga akhirnya, VW Beetle ini terakhir sudah diproduksi di Puebla, Meksiko.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini penjualan VW-nya, VW Beetle terutama okay, ya, ternyata menurun sejak 2013.
0: Waduh, kasian banget ya.
1: Sehingga VW memutuskan untuk mengakhiri produksinya, sayang sekali. Berarti terakhir di 2013. Tapi masih jujur masih...
0: ikonik ya sampai sekarang.
1: Cakep.
0: Betul.
1: Cantik.
0: Timeless.
1: Timeless, bener. Mobil VW New Beetle tadi
0: New
1: ya.
0: Beatles.
1: Ini cocoknya untuk cewek sih, menurut aku ya.
0: Tapi kayaknya kalau kita pakai juga keren juga deh kayaknya.
1: Keren juga, bener. Bener.
0: Lucu juga sih tuh.
1: Lucu ya. Tapi gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga tertarik sama mobil satu ini yang ikonik dan lucu pastinya?
0: Boleh banget dong cerita ke kita ya.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva
1: dan per daun teman berdua.
2: Buah itu,
1: buah.
2: Buah.
1: Daun dan
2: kan pir.
1: Kan pir.
2: Oh, buah iya. Pir.
1: Buah pir, buah pir.
2: Oh, bukan ya?
1: Beda.
2: Ini per ya?
1: Ini per
2: atau
1: ini
2: apa?
1: Mobil, mobil.
2: Mobil,
1: per mobil. Mobil.
2: Oke.
1: Okay. Kita bakal bahas per mobil, ada per keong dan per daun teman berdua.
2: Dan apa aja bedanya nih, Ra?
1: Betul, dan kita bahas salah satu komponen penunjang kenyamanan pada kendaraan, yaitu suspensi.
2: Suspensi.
1: Nah, per daun adalah jenis suspensi yang ada dari susunan plat baja yang ditumpuk dengan panjang berbeda teman berdua. Kebanyakan per daun ini dipakai untuk kendaraan komersil karena kuat untuk membawa beban yang berat.
2: Oh, oke. Okay. Nah, tadi per daun ya, sekarang per keong. Unik namanya teman berdua.
1: Keong.
2: Jadi per keong ini atau coil spring merupakan suspensi yang berbentuk spiral yang memiliki fungsi sama dengan per daun, yaitu untuk meredam getaran dari jalan ke bodi mobil teman berdua.
1: Wow.
2: Sebenarnya fungsinya sama, cuma bentuknya memang kelihatan beda gitu teman berdua. Nah. Kalau untuk per daun, ini dinilai lebih dapat menahan beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan per keong ternyata.
1: Oke. Okay.
2: Maka dari itu, per daun ini banyak digunakan oleh mobil niaga atau mobil yang digunakan untuk mengangkut barang. Gitu teman pro 2, jadi karena lebih kuat aja.
1: Oke, okay. Dan per daun dinilai lebih dapat menahan... Oh iya, ding. Dan sedangkan per keong lebih banyak digunakan di kendaraan pribadi... Buat nunjang kenyamanan dan handlingnya ya, Bray.
2: Okay.
1: Makanya mobil-mobil sedan itu banyak banget dipakein per keong, Bray.
2: Per keong ya.
1: Dan karena pada dasarnya per keong itu lebih empuk dari per daun.
2: Oh, lebih enak berarti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Nah, kalau biaya perbaikan jika terjadi kerusakan akan lebih murah per daun, Bray. Karena kalau ada yang patah, satu tinggal mengganti yang patah saja.
2: Oke. Okay.
1: Dan kalau per keong bermasalah akan lebih mahal perbaikannya.
2: Oh, ternyata ya.
1: Betul.
2: Nah, kalau untuk bentuknya per keong ini ada yang menyatu dengan shock absorber dan ada juga yang terpisah ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan per keong bagian bawah ini dipasang ke bagian arm bawah atau lower arm.

0: membahas soal fungsinya.
1: Yoi.
0: Fungsinya adalah sama. Yang namanya
1: betul.
0: per ya, suspensi.
1: Suspensi gitu. Betul.
0: Cuma kalau down lebih diperuntukkan untuk mobil niaga,
1: mobil barang gitu-gitu,
0: mobil
1: ya.
0: Mobil pengangkut barang
1: betul.
0: Gitu ya. Dan per keong ini untuk mobil yang lebih mementingkan kenyamanan kayak sedan.
1: Yoi.
0: Terus apalagi nih
1: mobil-mobil MPV yang
0: iya benar
1: premium isinya pakai per keong teman
0: betul. Pro 2. Nah sekarang udah tahu ya teman Pro 2 apa bedanya antara per down dan per keong di suspensi mobil.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang yes. siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Wih, bentar lagi dong.
0: Yoi.
1: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Benar. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul, jadi betul.
1: Ke sana kurang lebih ya, kalau naik kereta
0: 1,2.
1: Hah?
0: 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya.
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, okelah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
0: Wih,
1: ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi, line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
0: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
0: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
0: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Eh, banyak banget tuh.
0: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
0: Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
0: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
0: Ya,
1: kayak
0: CBU.
1: Lebih
0: ya, lebih lengkap
1: versi
0: ya.
1: Komplitnya itu.
0: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih
0: itu.
1: Keren juga.
0: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
0: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
0: Wow.
1: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2. Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
0: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia teman Pro 2.
1: Jadi nanti catat tanggalnya.
0: Yoi.
1: Tadi tanggal berapa Rama?
0: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: Bejo. Maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi teman produser.
3: Yoi.
2: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya teman produser.
3: Penting
2: ya.
3: Karena kita tiap hari kan di jalan raya teman produser.
2: Nah, jalan raya tuh ngeri banget loh Ram.
3: Kenapa tuh ngerinya tuh?
2: Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi misal kita sudah berhati-hati Ram, tapi kadang orang lain yang semena-mena.
3: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
2: semalam.
3: Aku tubruk.
2: Hah?
3: Tubruk sumpah.
2: Sumpah?
3: Untungnya kena spion.
2: Itu aku yang nubruk sih. Gak. Gimana? Untungnya kena spion.
3: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
2: Banting kiri.
3: Mobilnya senang udah mepet banget tuh.
2: Oh. Ini deket-deket
3: udah
2: mic no.
3: Udah mepet banget tuh Bray.
2: Terus?
3: Wah udah. Ah ini kena ini aku. Ternyata kena spion doang.
2: Ditabrak apa?
3: Mobil.
2: Oh mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
3: Spionnya ke depan sih.
2: Ke depan. Tapi aman lagi. Ya?
3: Aman.
2: Ya. Oke, baiklah. Itu. Nah itu teman produser yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
3: Udah tapi, berhati-hati. Tapi orang lain gak berhati-hati.
2: Itu. That's it.
3: Itu dia.
2: Oke, kita bakal bahas teman produser. Disiplin berlalu lintas.
3: Yes.
2: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya teman produser.
3: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya Bray. Nah. Jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
2: Banyak.
3: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya teman-teman.
2: Jadi keselamatan di jalan raya ya teman berdua ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
3: Yes.
2: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
3: Betul.
2: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak teman berdua. Kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
3: Kenapa tuh?
2: Karena aku...
3: Apa?
2: Kayak
3: sebagai pengusaha body repair.
2: Gak ya. Oke, teman produser. Yang pertama, yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun. Berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
3: Setuju.
2: Ya, kemanapun ya.
3: Berangkat nganterin pacar.
2: Pacar orang?
3: Enggak. Pacar sendiri
2: pacar
3: dong.
2: Pacar sendiri ya.
3: Sahabat. Ya, ini sahabat. Jangan sama selingkuhan.
2: Jangan.
3: Tapi ya.
2: Ya, oke.
3: Okay. Lanjut lagi.
2: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman produser, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu, apa ya, manasi dulu.
3: Iya.
2: Manasi, apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
3: Manasi mesin.
2: Sambil ya?
3: Dicek-dicek.
2: Sambil cek-cek gitu.
3: Remnya aman. Lampu aman dan lain-lain.
2: Benar. Terus yang kedua.
3: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
2: Oke.
3: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
2: Betul.
3: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil harus pakai sabuk pengaman teman produser.
2: Benar teman produser. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya teman produser.
3: Oke, dan yang
2: keempat.
3: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
3: Nah, itu bahaya banget teman produser.
2: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan teman produser. Terus yang keenam,
3: jaga jarak aman.
2: Nah,
3: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan teman produser. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
2: Iya, kalau misalkan amit-amit ya depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem teman produser.
3: Betul.
2: Ya karena kalau rem tuh nggak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
3: Kereta
2: gitu.
3: Aja nggak bisa.
2: Mobil apalagi aja. Kereta.
3: Apalagi kereta.
2: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Ah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
3: Betul.
2: Ke tempat terdekat tempat istirahat biasanya. SPBU terdekat ya untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Pro 2.
3: Nah, yang terakhir nih teman Pro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas, teman Pro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Pro 2, kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
2: Iya, yeah, tapi ya, enggak...
3: Lampu belakangnya itu ya, hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
2: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Ada lampu kucingnya ya.
2: Lampu
3: ya?
2: Kucing dan...
3: Terus ada yang nyala lagi, fog lamp atau apa tuh?
2: Fog lamp.
3: Iya kan?
2: Kalau iya, gitu. Biasanya... Tapi gak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut, warna kuning.
3: Kuning.
2: Kuning, nembus. Karena bisa nembus.
3: Betul.
2: Benar, bisa nembus kalo hujan.
3: Warna merah?
2: Warna merah, stop.
3: Oh, stop.
2: Warna yeah, kuning, yeah. Hati-hati.
3: Hati-hati.
2: Warna hijau?
3: Boleh jalan. Boleh jalan.
2: Nah itu tadi, teman Pro 2, beberapa yang harus kita perhatikan ya.
3: Betul.
2: Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya, teman Pro 2.
3: Betul.

back. Long time no see ya sepertinya. Sudah 2 jam berlalu ya. Terakhir aku menemani kamu, teman Pro 2 tadi udah ditemenin sama Indonesia Pro Indi, sama Angga tadi ya, dari RRI Pro 2 FM Jakarta. Salam ya buat teman-teman di Pro 2 FM Jakarta. Dan udah ditemenin di Gaspot juga barengan sama Desva sama Rama tadi, teman Pro 2. Thank you ya mabro-mabro ya. Sekarang lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam ya, sampai jam 12 malam nanti. Inilah saatnya Jaja Majenta. Saatnya kayak tadi enggak saatnya aja gitu ya. Enggak, setiap siaran pasti jadi saatnya ya. Ngomong apa sih nih? Sampai jam 12 malam nanti buat kamu yang mau WhatsApp boleh. Di malam hari ini topik enggak berai? Enggak ya, karena hari ini weekdays ya. Hari ini hari Minggu. Hari ini weekend. Aduh. Weekend hari Minggu ya. Jadi enggak ada topik ya. Jadi Majenta mau update-update informasi aja di malam hari ini. Kamu yang ada informasi juga boleh banget ya, langsung boleh ke WhatsApp ya 081-327-866-966. Topiknya nanti di weekdays kalau Jaja Majenta siaran menemani kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. I'll be right back after some hits with more updates.

Dewas Pamungkas Mabro 2 dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Sebelum update informasi di malam hari ini, mau bacain WhatsApp dulu ya. Buat kamu teman Mabro 2 yang bertanya-tanya ya. Bray, tadi waktu ada Indonesia Pro Indie kan sebelumnya udah nemenin tuh ya. Terus habis itu ada Gaspot juga. Ngapain aja sih Bray kamu? Buat yang bertanya-tanya teman Pro 2 ya, karena ada salah satu teman Pro 2 yang bertanya dan minta di anonim aja. Oke, boleh-boleh. Gak apa-apa. Kamu juga boleh loh ya teman Pro 2 ya, mau WhatsApp terus bilang Bray anonimin dong. Oke, boleh. Jangan sebut namanya ya, anon aja boleh. Jadi ada yang tanya ya teman Pro 2 ya, apakah tadi Jajima Cinta pulang? Oh pasti tidak dong. Enggak, Jajima Cinta enggak kayak gitu. Apakah Jajima Cinta keluar? Enggak dong ya. Aku tetap di studio teman Pro 2 ya. Aku mencari kesibukan-kesibukan yang bisa wasting time ya, bisa membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu enggak, biar waktu terasa cepat ya, sampai jam 9 terus bisa nemenin kamu lagi di jaga malam teman Pro 2. Jadi yang ada yang tanya tadi, ngapain Bray? Nunggu nih ya, tadi ada Indonesia Pro ini, ada Desva Darama juga. Iya, tadi aku nonton One Piece teman Pro 2 ya. Ya kegiatan kalau di studio tuh ya kayak gitu-gitu aja. Kalau lagi gak on air ya maksudnya ya, dan udah ada segmen-segmen yang sudah tersedia dan saatnya untuk penyiar yang menemani kamu ya. Itu kalau aku ya, aku nonton film sih di dalam studio kok ya, sambil tetap menemani kamu dan bacain WhatsApp kamu juga dalam hati yang nantinya akan dibaca waktu on air gitu kan teman Pro 2. Yes, tadi aku nonton One Piece ya, anime ya, bukan live action, karena live action aku belum nonton season 2 ya, karena ya kayaknya lihat di ulasan-ulasan aja gak sih. Aku nonton One Piece tadi ya, udah sampai 1140 ya. Aku butuh waktu 2 tahun dari episode 1 sampai 1140 sekarang teman Pro 2. Dan sebenarnya bisa banget kalau mau dimentokin ya, sampai di episode 1188 gak sih yang terbaru kan ya. Tapi kayaknya enggak deh, karena One Piece abis ini akan tayang setahun satu season ya, 26 episode teman Pro 2. Jadi kayaknya aku akan menabung episodenya dan gak akan aku habiskan dulu ya, karena jujur ini lagi seru banget ya. Ada sampai di Egghead, dan tadi udah ada Dory dan Brogy juga. Buat kamu nonton One Piece, tahu dong ya. Sudah terjawab ya, anon ya, ini aku sebutnya anon aja. Tadi tanya, ngapain aja Bray? Apakah pulang? Apakah keluar dari studio? Keluar studio sih paling ke kamar mandi, ya paling jalan-jalan depan aja udah. Tapi lebih seringnya nonton film di studio gitu, anon ya. Kalau meninggalkan RRI Surakarta sih tidak, tetap di studio dong ya. Thank you ya, anon ya. Lanjut lagi teman Pro 2, bacain WhatsApp dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Lara. Aku mau izin request lagu dong, Maroon 5 yang What Lovers Do featuring sama SZA. Oke, siap, thank you. Ditunggu ya request lagunya ya Lara ya. Selamat malam juga, dan selamat menikmati playlist dari RRI Pro 2 FM Solo. Lanjut lagi dari Timothy. Selamat malam mas penyiar dengan Rama Genji. Bukan, ini bukan Rama Genji ya, ini JJ Magenta. Puterin Badai Pasti Berlalu dong di Skoria. Boleh, ditunggu ya. Salam buat seluruh penyiar Pro 2 FM Solo. Siap, thank you so much, sukses selalu. Sukses selalu juga ya Timothy ya. Mas katanya tadi malam ada meteor jatuh di Kuningan, Jawa Barat. Oh iya kah? Serius teman Pro 2, serius Timothy, coba kita cari ya. Meteor jatuh di Kuningan. Di Kuningan. Bentar ya, coba ya kita sambil mencari teman Pro 2 meteor. Meteor Garden, ada Meteor Garden ya, Tomingse ya. Meteor jatuh di Bekasi. Oh ini 11 Juli, coba ya kita sambil melihat informasi teman Pro 2. Thank you so much ya, Timothy ya. Aku jujur aku baru denger loh, serius kah? Oke, ini dari ringkasan AI ya, teman Pro 2 dari Google ya. Sebuah meteor besar melintasi langit Pulau Jawa pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Fenomena yang memancarkan kilatan cahaya berwarna hijau kebiruan ini terlihat sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Oke. Cahaya tersebut diikuti oleh suara dentuman keras, sonic shockwave, yang terdengar hingga wilayah Cirebon. Berdasarkan keterangan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Falakiyah, PBNU, benda langit ini berupa meteorit besar yang masuk ke atmosfer bumi. Kilatan warna biru kehijauan yang muncul disebabkan oleh kandungan logam seperti magnesium dan nikel yang berpijar akibat suhu ekstrim. Nikel atau nikel sih teman Pro 2, ini masih
aku masih ragu sekali ya, kayak nikel deh ya. Para ahli memastikan bahwa meteor tersebut umumnya habis terbakar di atmosfer. Oke. Meskipun laporan mengenai detail dampak atau lokasi jatuhnya fragmen bisa diikuti. Oke. Dari sumber-sumbernya banyak di Google, silakan dibuka teman Pro 2 ya. Oke, betul. Oh iya, bahkan di Jogja ada juga. Di Jogja juga ada kah? Oke, serius kah? Iya, thank you so much ya Timothy ya informasinya ya. Wah, jujur meteor sih jadi salah satu hal yang menarik ya buat aku. Aku suka banget sama meteor, teman Pro 2. Gak tahu kenapa aku selalu percaya kalau dulu tuh dunia tuh sebenarnya satu kesatuan gitu. Terus ada meteor jatuh yang bawa air, bawa apapun itu. Kemudian akhirnya membuat dunia sampai sekarang ini ya. Dan itu sudah, dan sebenarnya banyak teori sih. Salah satu teori juga ada di film Ice Age ya, teman Pro 2 ya. Yang si siapa tuh namanya, si Tupai itu, dia lari-larian di inti bumi, akhirnya membuat bumi dan seisi pulau ini retak, dan sekarang ya jadi kepulau, jadi banyak pulau gitu teman Pro 2 ya. Tapi itu kayaknya teori deh. Tapi aku percaya kalau sebenarnya bumi ini terbentuk dan adanya air ya di laut nih, karena ada sebuah meteor yang menghantam bumi, terus ada yang membawa air, ada yang membawa gas, oksigen dan sebagainya gitu teman Pro 2. Percaya gak sih kamu? Percaya ya. Terserah sih teori apa yang kamu. Pokoknya persis kayak film Greenland. Greenland yang mana? Greenland zombie ya? Itu Zombieland, ding, sorry. Greenland. Coba kita cek film Greenland. Greenland. Okay. Let's check it. Bentar. Greenland sih di Samudra Arktik. Oh, ini filmnya ya. Sorry. Greenland film tahun 2020. 2020 kah? Bener kah Timothy kah? Ini film perjuangan sebuah keluarga. Kok film keluarga? Loh, bukan loh ya. Untuk bertahan hidup. Menghujani bumi kematian mencapai bangkrut penyelamat rahasia. Oh iya benar. Di tahun 2020 ya ternyata ya Timothy ya. Menceritakan tentang perjuangan sebuah keluarga, John Gertie dan istrinya Allison dan putra mereka Nathan, untuk bertahan hidup. Mereka berusaha keras mencapai bangkrut penyelamatan rahasia di Greenland saat komet mematikan bernama Clark menghujani bumi dan memicu kepunahan massal. Wuh, gokil. Wih, seru deh kayaknya deh. Aku suka nih film-film kayak gini teman Pro 2. Oh, ada Greenland 2 juga kah? Udah rilis belum sih? Greenland 2 tapi kok di IMDb kok kurang bagus ya ini reviewnya ya. Teman Pro 2 udah nonton kah? Timothy, kamu udah nonton kah yang kedua? Oh, kata orang di Kuningan tersebut. Oke. Jadi ada orang di Kuningan, teman Pro 2 ya, bilang kalau meteornya tuh kayak di film Greenland gitu. Oke. Serem sih. Jujur sih serem teman Pro 2 kalau sampai kayak begitu ya. Thank you so much ya Timothy for the updates ya. Kamu kalau ada update-update lagi juga boleh. Greenland 2 udah dirilis. Iya kan? Udah dirilis kan Greenland 2 kan? Tapi aku belum nonton sih. Kayak bagus yang pertama enggak sih, karena ini dari rating IMDb teman Pro 2 ya. Karena IMDb emang ada yang tidak percaya dengan IMDb. Percaya enggak sih? Thank you so much ya Timothy for the updates ya. Kamu juga boleh update-update informasi lagi ya. Apapun itu teman Pro 2, barengan sama Cici Macinta di Jaga Malam-malam hari ini kita ketulus dulu with matcha teh hijau. Sama enggak sih? Beda ya. Hi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan

bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ibu?
2: Iya bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke bu. Susah bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel tau.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

Teman berdua penyerang timnas Indonesia oleh Romeni resmi kembali akan ya berkompetisi di kompetisi tertinggi Belanda Eredivisie. Teman berdua setelah bergabung dengan Fortuna Sittard, oleh Romeni teman berdua didatangkan dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Oxford United untuk musim 2026-2027. Aduh, dikangen sama oleh Romeni nggak sih dengan selebrasi tangan di bawah dagu teman pro 2 ya. Aduh, kapan sih timnas main lagi? Jadi aduh jujur kangen deh sama Bang Ole loh ya. Ole Romeni ya, bukan Ole Gunnar Solskjaer, itu dulu pelatih MU, pemain MU ya teman pro 2 ya. Kepastian transfer tersebut teman pro 2 diumumkan Fortuna Sittard melalui situs resmi dan media sosial klub pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin ya. Klub asal Belanda ini teman pro 2 mengontrak oleh Romeni selama satu musim penuh. Di Fortuna Sittard, oleh Romeni akan kembali bermain di Eredivisie setelah sempat berkarir dengan Oxford United. Oleh Romeni juga akan bergabung dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia teman pro 2, Justin Hubner, yang sudah terlebih dahulu memperkuat Fortuna Sittard. Sukses-sukses ya Bang Ole Romeni, cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Semoga nanti di Timnas Indonesia bisa membagikan ya, menyalurkan ilmu-ilmunya untuk pemain-pemain Timnas Indonesia yang lain. Informasi lengkapnya teman berdua kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: 22 lebih 4 menit teman berdua.
1: Terus berenang.
0: Masih barengan di Jemaah Cinta. Di jam terakhir di Jemaah Cinta siaran.

Gimana di hari ini teman berdua ya, di hari Minggu ini? Sudahkah kamu bersiap untuk menyambut hari Senin esok hari ya? Karena kalau di hari Minggu itu biasanya jam-jam segini tuh males gak sih teman berdua ya? Kan tadi kita udah selalu nge-mention ya di awal kalau di hari Minggu di jam-jam segini tuh, kalau saat masih sekolah dulu ya, itu aku udah pasti udah mau persiapan tidur gitu. Padahal udah gak mau tidur karena pasti nanti kalau bangun udah di hari Senin gitu. Jadi kayak waktunya tuh terpotong banyak banget gitu loh. Iya gak sih teman berdua? Dan buat kamu jangan lupa jaga kesehatan ya, karena masih banyak banget teman-teman di sekitarku yang masih ya sakit, batuk, bapil gitu teman berdua ya, yang belum sembuh ya masih. Dan aku masih juga agak batuk-batuk FOMO ya. Buat kamu jaga selalu kesehatan teman berdua ya, jangan sakit-sakit pokoknya. Karena ya jangan sakit lah ya, karena sakit tuh gak enak ya. Mau sakit berat, sakit ringan ya, itu gak enak ya. Pokoknya sehat itu mahal harganya. Yes. Dari Timothy, Mas JJ lagunya udah diputar tadi ya. Udah diputar tadi ya, di Skoria kan. Iya kan, yang badai pasti berlalu. Udah, tadi udah aku puterin ya Timothy ya. Juga kamu teman berdua boleh banget yang mau request, langsung aja masih aku temenin sampai jam 11 malam nanti sebelum ke Jazz Music. Seperti biasa di Jaga Malam ya, selalu ada Jazz Music yang menemani tengah malam kamu. Enggak tengah malam sih ya, dari jam 11 malam sampai tengah malam kamu ya. Jadi buat kamu yang lagi beristirahat atau yang mungkin lagi baru pulang dari manapun itu teman Pro 2 yang menghabiskan hari Minggu ya, aku temenin dengan lagu-lagu playlist dari RRI Pro 2 FM Solo.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa yang tadi pagi sudah bangun dan sudah berlangganan salah satu platform streaming ya, yang menyiarkan teman berdua McGregor sama Max Holloway ya, yang akhirnya ya Max Holloway keluar sebagai pemenang dalam rematch UFC 329 ya, setelah mengalahkan Conor McGregor lewat TKO ya, injury teman berdua, cedera si Conor McGregor ya di ronde pertama ya, setelah 13 tahun akhirnya ya dinanti-nanti ya. McGregor ya, The Notorious sama Max Holloway ini ya, ternyata hanya bertahan selama 69 detik. Setelah McGregor ya, kaki kanannya tertekuk saat mendarat usai mencoba jump kick di awal laga. Wasit langsung menghentikan pertandingan pada menit ke-1 ya. 1 lebih 9 detik ronde pertama, teman berdua langsung dihentikan sama wasit. McGregor sempat dua kali berdiri teman berdua setelah terjatuh dan dihujani pukulan sama Holloway di bawah ya. Tapi McGregor terlihat kesulitan buat menahan beban di kaki kanannya dan laga akhirnya harus dihentikan. Jujur sih tadi aku nonton teman berdua ya. Jujur sih kaget ya. Tiba-tiba McGregor langsung terbang. Kok bisa gitu loh? Ya enggak tahu lah ya, itu mungkin strategi dari si McGregor ya, karena tadi aku juga sempat lihat sebelum match ya, sebelum pertandingan si McGregor ini emang latihan buat jump kick gitu ya. Jadi kayak ini apakah strateginya seperti ini di awal laga, dan tadi kayaknya dua kali enggak sih si McGregor nih ngelakuin jump kick teman pro dua, jujur. Tapi sakit sih rasanya kalau misalkan jump kick terus, kayaknya tumpuannya emang enggak pas kan, dan itu sih sakit banget teman pro dua ya. Dan ini banyak banget tadi komentar dari netizen yang ya banyak juga yang menertawakan McGregor ya. Ya jangan ditertawakan. Iya terserah sih ya, karena ini kan ya tahu sendiri lah McGregor seperti apa pesonanya di UFC ini teman pro dua ya. Banyak yang menyayangkan juga. Dan kayaknya kalau yang nonton langsung datang ke sana ya. Aduh kayaknya sih kecewa ya, karena berharap loh ya setelah 13 tahun ini teman pro dua ya, selama itu menunggu Max Holloway lawan McGregor ya, akhirnya aduh harus berakhir dengan 69 detik. Wah ini mas 69 detik tuh kayak ini ya, Winston Reynaldi sama Eric Olim gak sih? Ingat gak sih? Kamu nonton gak sih? Dan setelah pertandingan, McGregor teman berdua langsung meninggalkan oktagon tanpa memberikan komentar soal cederanya. Tadi sempat nge-tweet juga sih teman berdua ya. Dan buat McGregor teman berdua sih ini jelas jadi akhir yang pahit ya. Setelah comeback ya, lebih dari 5 tahun absen dari oktagon. Sementara Holloway, kemenangan ini sekaligus membalas kekalahannya dari McGregor pada pertemuan pertama di tahun 2013. Ya 13 tahun yang lalu teman bro dua ya, ditunggu-tunggu sama fansnya. Dan tadi juga banyak banget yang ngeparodiin jump kicknya si McGregor ini. Tadi juga ada Jack Paul juga teman bro dua ya. Itu memang aduh ya, kayaknya emang seru sih tapi si Jack Paul jujur ya. Tadi Jack Paul sempat niruin terus dia jatuh ke kolam renang gitu tanpa caption apapun. Ya captionnya cuma ketawa sih ya. Dan meski menang teman berdua ya, Max Holloway ini mengaku kalau duel itu berakhir tidak seperti yang diharapkan ya. Kayaknya emang Max Holloway sama McGregor ini sebenarnya temenan loh ya. Ini gimmick-gimmick aja gitu. Karena kayaknya lebih rivalitasnya tuh lebih panas ya saat itu pertandingannya pas lawan Khabib sih. Ya itu panas banget sih teman berdua ya, karena ya ada beberapa hal yang sangat sensitif ya saat itu ya teman berdua ya. Dan ini sih kayaknya emang temenan sih ya si Max Holloway sama McGregor ini teman berdua. Dan Max Holloway ini bahkan ya berharap bisa kembali bertemu McGregor di lain waktu karena merasa pertarungan tersebut selesai terlalu cepat. Nah buat kamu teman berdua ya, kita doakan semoga McGregor cepat sembuh dan bisa comeback lagi. Dan kira-kira kan meng-call out siapa? Meng-call out. Iya gak sih? Bisa-bisa aja kan ya McGregor bro ya. Tapi McGregor sih kalau soal entertainnya ya, brandingnya sih tidak perlu diragukan teman berdua ya. Kayaknya belum ada gak sih pertarung UFC yang image-nya, brandingnya ini setara sama McGregor gitu. Kayaknya McGregor kalau tentang entertainment, tentang cuan ini masih the number one ya kayaknya ya teman berdua ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Semakin malam semakin galau sepertinya playlistnya teman berdua ya. Walaupun jangan galau malam-malam tapi ya gak apa-apa gitu. Dengerin lagu-lagu galau tuh gak harus galau kok ya. Aku juga sering kok dengerin lagu galau teman berdua. Tapi ya emang gak lagi galau, emang lagi pengen dengerin aja gitu. Salah satu lagu galau yang galau banget tuh menurutku sih Bernadia ya. Ini jujur nih lagu satu bulan ini galaunya galau banget ya. Sudah adakah yang gantikanku yang kau antar jemput setiap Sabtu dan ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu kalau bisa jangan buru-buru. Sedih banget gak sih teman berdua? Sampai hari ulang tahunnya aja lupa loh ya. Tadi ada di lirik Bernadia juga, baru lewat satu bulan kemarin ulang tahunku tak ada pesan darimu. Padahal baru satu bulan loh ya, baru satu bulan tidak bersama ya. Ini konteksnya banyak ya tidak bersama ya. Kok suaranya jadi semakin rendah ini, semakin galau gini. Pokoknya jangan sampai relate kamu dengan lagu-lagu galau teman berdua ya. Ya relate sih, itu jangan lah ya kalau relate sama lagu galau ya. Kalau suka sama lagu-lagunya ya gak apa-apa gitu ya. Kalau bisa tuh dengerin, emang sebenarnya ya paling enak ya, itu dengerin lagu-lagu galau tapi gak lagi galau gitu. Jadi ketika kamu mulai terhanyut dengan kegalauan lagu-lagu ini teman berdua, tapi setelah tersadar kamu ternyata, ah cuma dengerin lagu galau doang, gak relate ah gitu. Tapi kalau habis dengerin terus kamu merasa, duh kok nangis, kok sedih gitu, itu berarti relate. Jangan teman berdua ya. Ya sedih mah dikit-dikit aja, yang banyak mah uangnya aja, amin ya. Masih dijaga malam ya barengan sama Cici Majenta. Tadi ada lagu galau juga. Oh tadi ada Nuka juga ya. Tapi Nuka gak lagu galau sih, karena lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya itu gak galau gak sih. Ikro juga Raim Laude, ya mungkin galau dan bertanya-tanya kepada sesuatu teman berdua ya, hanya atom gitu. Terus ada Bernadia juga dengan satu bulan yang sangat-sangat galau ya. Gimana menurut kamu lagu galau teman berdua? Ini aku kasih satu lagu galau lagi. Dan jangan sampai relate juga. Ada Layani dengan Cause You Have To teman berdua, karena lagu ini nyeritain orang yang sayang tuh mah ya, ya udah sayang tuh bukan sayang beneran, cuma rutinitas aja.

Satu lagu galau lagi teman bro 2, ekspektasi dari Aroma featuring sama Raim La Ode teman bro 2, membuat minggu malam kamu semakin galau ya, karena besok menyambut hari Senin. Gak bercanda, semoga kamu selalu semangat, selalu happy, dan selalu diberkahi dengan berita-berita baik setiap harinya teman bro 2. Thank you so much yang sudah menemani Jajah Majenta di jaga malam hari ini ya. Habis ini seperti biasa Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much. It's time to say mics off. Jajah Majenta pamit undur diri. Bye bye. Happy Monday. Come start.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Selamat berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam suplemen hati Pro2 FM. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kenikmatan yang banyak. Kenikmatan materi, kenikmatan imateri, kenikmatan Islam, iman dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah itu tidak akan kita dapat terima kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas semuanya. Dan juga salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati ini, kita akan berbicara berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita bergaul, tempat kita berinteraksi. Karena manusia itu adalah manusia punya individu dan sosial. Manusia individu, manusia sosial. Dan manusia sosial itu adalah senantiasa berinteraksi dengan orang lain, dengan kelompok, dengan lingkungannya dan sebagainya. Cuman dalam pergaulan kita sehari-hari dalam lingkungan kerja itu kadang-kadang menimbulkan pergesekan antara satu dengan yang lain. Terjadinya timbul fitnah, terjadinya timbul hibah, terjadinya timbul pertentangan, kemarahan, emosi, menggerutu, kerjasama dan lain sebagainya. Intinya ada dua ya, yaitu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang positif dan permasalahan-permasalahan yang negatif. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan yang negatif itu mungkin teman-teman Pro2 FM pernah mendengar tentang circle toxic atau lingkaran toksik. Jadi biasanya dalam suatu komunitas atau lingkungan kerja itu ada namanya lingkaran toksik atau circle toxic. Yaitu bagaimana konsep lingkungan kerja itu, lingkungan tempat bernaung atau tempat berinteraksi itu, atau situasi ya, situasi tempat kita bernaung itu ada namanya situasi yang negatif. Atau bisa juga dikatakan sebagai tempat yang merugikan bagi suatu individu. Nah, ini tentunya menarik ketika kita berhubungan dengan ajaran Islam atau syariah Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi, baik dimanapun tempat berada, mungkin di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di kantor, maupun masyarakat secara umum, itu biasanya adalah menerapkan penekanannya pada bagaimana supaya interaksi itu bisa dilandaskan pada rasa spiritual, misalkan. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu muncul? Bagaimana konteks perilakunya adalah akhlak yang baik. Bagaimana cara lingkungan itu supaya bisa ada mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bersama misalkan. Sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya lingkungan yang toksik. Tapi kenyataannya tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dimana muncul lingkungan toksik itu misalkan apa? Hibah. Padahal hibah atau menggunjing orang lain itu adalah perkara yang berat, yaitu dosa besar di dalam agama Islam ini. Kemudian terjadinya fitnah. Minyaman itu pencemaran nama baik, menjelek-jelekan orang lain. Ya. Kemudian muncul kebohongan, kedustaan. Muncul lagi ketidakadilan antara atasan dan bawahan. Muncul lagi perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Inilah banyak sekali hal-hal yang merugikan. Dan dapat menjadi faktor yang merugikan dalam kehidupan manusia itu secara spiritual dan emosional pada setiap individu. Nah, pertanyaannya teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, nah bagaimana Islam itu hadir di situ? Karena sesungguhnya Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Ketika dalam dunia kerja, dunia interaksi kita, itu kita harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Berapa hal yang berkaitan dengan toksik ini kita harus menghindari dan kita punya resep. Salah satunya yang pertama, adalah hindari perilaku dan lingkungannya negatif. Inilah yang pertama. Jadi ketika manusia itu akan terhindar dari cycle toxic tadi, yang pertama adalah hindari perilaku dan lingkungan negatif. Islam mendorong untuk menjauhi segala bentuk perilaku atau lingkungan yang merugikan spiritual dan moral seseorang. Ini termasuk membatasi interaksi dari lingkungan-lingkungan yang penuh dengan hibah, fitnah, dan keburukan-keburukan yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar kita terapkan, ya. Kita menyerukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kejelekan-kejelekan yang ada. Maka prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan semampu kita. Kemudian yang kedua, memilih sahib atau teman dan lingkungan yang baik. Karena apa? Karena Islam mengajarkan pentingnya memilih teman atau bestie atau sahib atau konco, ya, dan lingkungan yang baik. Ya, selain teman juga lingkungan yang baik yang mendukung perkembangan spiritual kita, religi kita, dan moral kita. Jadi kalau lingkungannya jelek, maka bisa dipastikan kita juga kena imbasnya. Sebagaimana dalam suatu hadis yang sahih, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau besinya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang jual minyak wangi, maka kita menjadi wangi, kan seperti itu. Ini sebagai suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Sahabat yang baik dan lingkungan yang positif dapat memberikan dampak positif pada kehidupan seorang, betul. Tetapi tidak disayangkan dan keniscayaan kalau sesuatu itu harus baik terus. Pasti ada celah-celah, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan dalam interaksi, saling tepos ridho, saling memahami antara satu dengan yang lain terhadap kelebihan dan kekurangan. Inilah yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa dalam menjaga keseimbangan interaksi itu harus ada itu. Meskipun Islam mendorong untuk menjaga jarak dari lingkungan toksik, juga penting untuk mencoba memberikan pengaruh positif dalam lingkungan tersebut tanpa terpengaruh oleh aspek negatifnya. Dan yang terakhir, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, adalah berpelukan dengan lingkungan yang memotivasi dalam kebaikan. Islam mengajarkan untuk berada di lingkungan yang memotivasi dan menginspirasi untuk berbuat baik, bekerja keras, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita terhindar dari cycle toxic. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Salah satunya adalah dengan selalu mendengarkan suplemen hati, supaya kita tersadar, supaya kita bisa memahami kondisi kita. Kondisi kita tidak pernah pas sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, tetapi kita harus senantiasa berusaha untuk menyadari bahwa kita punya kelemahan, punya kelebihan, bahwa kita ada ujian atau cobaan, bahwa kehidupan ini memang naik dan turun seperti di lautan. Ada ombak yang naik, ada ombak yang turun, kemudian ada yang kencang, ada yang kendor, dan sebagainya. Itulah perumpamaan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari lingkungan toksik. Toh kalau kita berada dalam lingkungan toksik itu, kita bisa lebih berhati-hati dan lebih menebalkan iman kita dan ketakwaan kita untuk selalu berbuat baik, berakhlakul karimah yang baik. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan, hidayah, dan kekuatan. Selalu kuat di dalam segala ujian dan cobaan, dalam kesedihan, dalam kegelisahan, dan selalu memotivasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Saya doakan semua menjadi ahlul jannah. Dan saya dan sekalian Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, mendoakan saya dan seluruh kru penyelenggara di RRI ini juga masuk surga di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.
2: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Album Komplikasi Essential Michael Jackson milik Michael Jackson, teman Pro 2, menduduki posisi puncak tangga album Inggris, teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris, dan ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi atas itu sejak tahun 2009, teman Pro 2. Dari kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Ulang tahun ke-250 tahun Amerika Serikat, teman Pro 2, Harley Davidson memberi hadiah dan meluncurkan koleksi terbarunya, yaitu Harley 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, teman Pro 2. Koleksi ini diberi nama koleksi Liberty Edition yang mencakup model Street Glide, Heritage Classic, Street Glide 3, dan Limited tahun 2026. Dan juga secara teknis, Harley Davidson ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dan dari model ini masih menggunakan platform yang sama persis dengan versi standar yang berada di pasaran luas saat ini, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu aku lagi, teman Pro 2, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita ketemu lagi akhirnya di Spada ya. Setelah beberapa hari ini aku nemenin teman Pro 2 dijaga malam terus, teman Pro 2. Hai hai, gimana kabar kalian, teman Pro 2, di pagi ini, di hari Senin? Dan kabarnya hari ini itu hari pertama anak sekolah, betul apa enggak, teman Pro 2? Kayaknya sih kalau betul, semangat ya buat adik-adik yang berangkat sekolah pertama kali ini. Semoga lancar dan jangan lupa, jangan bolos ya. Dan harus belajar yang benar pastinya. Dan juga teman Pro 2 yang mau berangkat kerja atau mau nganterin istrinya, nganterin pacarnya, nganterin saudaranya, nganterin orang tuanya. Semangat semua, pokoknya semangat buat para pekerja keras di luar sana, teman Pro 2. Dan juga aku mau sambil bacain WhatsApp yang udah masuk di Spada ini, ada dari Kak Theo yang udah stay tune loh, teman Pro 2. Kata Kak Theo, halo Spada Pro 2 Surakarta. Halo Kak Theo, gimana kabarnya nih? Ini Theo dari Magelang, mau request dong lagu Percik Kecil ya. Terima kasih. Oke, abis ini aku sambil cari ya lagunya Percik Kecil, teman Pro 2. Dan juga aku udah mau siapin lagu buat seorang yang spesial. Ini relate banget, teman Pro 2, lagunya buat orang yang lagi di perantauan sana, teman Pro 2. Aku mau nyiapin lagu yang bakal aku puterin langsung, ada lagunya Run, Dekat di Hati, yang buat nemenin teman Pro 2 di Spada pagi ini. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget ya, sama aku Rama GMZ sampai nanti jam 10 siang, teman Pro 2. Langsung aja gabung di WhatsApp 081-327-866-966 bareng sama aku Rama GMZ. Lagunya ada Run, Dekat di Hati. Let's go.

Masih di Spada teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMC. Di luar kelihatannya udah cerah ya teman Pro 2, tapi masih cerah-cerah sedikit teman Pro 2. Ya semangat teman Pro 2 di pagi ini, dan juga yang di depan teman Pro 2 lagi siap-siap. Kayaknya lagi siap-siap semua nih teman Pro 2, mau ada apel di depan teman Pro 2. Kalau aku gak ikutan apel teman Pro 2 karena aku siaran teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung atau request lagi masih boleh banget di WhatsApp ya di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Let's go.

Messi, vamos, Argentina. Messi antusias hadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, teman 22. Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasionalnya, teman 22. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada pertandingan itu. Dan Messi kembali menunjukkan peran pentingnya yang mencatatkan satu assist untuk gol membuka Alexis McAllister, teman 22. Assist ini sekaligus mengantarkan Messi menjadi bagian pemilik assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Sebagai catatan nih, teman 22, itu menambahkan daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Di sisi lain juga, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1. Kemenangan The Three Lions

Jabara. Dan dari pemenang pertandingan akan menghadapi pemenang semifinal antara Prancis dan Spanyol pada partai final Piala Dunia, teman Pro 2. Kita doakan aja jagoan tim kalian masing-masing menang mana, teman Pro 2. Argentina atau Inggris. Kalau sampai Inggris yang kalah, nanti lagunya relate banget buat Inggris, teman Pro 2, kalau sampai Inggris kalah di semifinal Piala Dunia. Ada lagunya Hijrah ke London buat tim Inggris kalau sampai kalah di Piala Dunia, teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

0: buat untuk kamu.
1: Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabu.

Aku mau nyapa lagi teman Pro 2 yang masuk di sepada ini. Ada dari selamat pagi. Aku Musang di Solo baru. Musang. Oke. Semangat Senin. Setelah liburan cukup panjang, akhirnya mode on lagi. Tempat belajar baru, teman baru, dan semangat juga yang harus baru pastinya. Dibawa asik aja ya kak. Yoi dong. Harus semangat terus dong pastinya. Dan juga tidak lupa lagunya Juwita dari Rosa ya kak. Spesial buat bunda aku. Terima kasih. Oke, setelah ini lagunya udah aku siapin ya. Spesial buat bundanya kakak. Dan abis ini setelah lagunya Suara Dalam Kepala, langsung aja aku puterin lagunya Rosa, Juwita. Let's go.